0: sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ah. Tahun depan baru cadangnya.
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti eh?
0: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk perpaduan.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Jumlah trafik di Lebuh Raya Utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan aliran trafik dijangka semakin meningkat hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi smart lane termasuk di laluan Plus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kejaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kejaya daripada pelbagai sektor. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Luar negara, Presiden Donald Trump memberi bayangan bahawa perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka akan berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Aktiviti diplomatik yang rancak itu berlaku ketika para perunding semakin menghampiri persetujuan untuk menamatkan perang berkenaan. Islamabad turut mempergiat proses pengantaraannya bagi memastikan pusingan kedua rundingan langsung antara kedua-dua pihak dapat diadakan. Akhir sekali sukan, pemain tenis Amerika Syarikat Emma Navarro melangkah ke pentas akhir kejohanan tenis WA Strasbourg selepas menewaskan rakan senegara Ann Lee dalam kemenangan 6-1-6-3. Kemenangan tersebut menyaksikan Navarro kini memburu gelaran ketiga dalam kariernya. Dalam satu lagi aksi separuh akhir, pilihan utama kejohanan Victoria Mboko dari Kanada menewaskan Jacqueline Christian dari Romania.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Walau di mana jua saudara berada, walau apa jua yang saudara lakukan. Saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi juga. Masih setia menemani ruang udara saudara untuk Wirama hujung minggu hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026 bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447. Hijriah. Nura akan setia menemani ruang udara saudara hingga pukul 12:30 hari nanti. Ayah saudara, kita teruskan hiburan pada pagi ini dengan lagu nyanyian daripada A. Ramli, Sudah Diinai-inaikan. Radio Klasik.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.

Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu paduan nyanyian suara Ani Mayuni dan juga Iwan menerusi lagu yang berjudul Aku Cinta Padamu. Info untuk saudara yang ingin Nura kongsikan pada pagi ini, yang ini untuk orang Putrajaya dan juga yang berdekatan dengan Putrajaya yang belum lagi berbelanja untuk Hari Raya Aidiladha, boleh ke Aeon Big Alamanda Presin 1, Hero Market Presin 3, Darussalam XL Presin 4, Pasaraya Big Bazar Presin 11, Segi Fresh dan Maiden Bazar Presin 15, Darussalam Presin 16, kerana mereka menawarkan pelbagai barangan keperluan terpilih dengan harga diskaun antara 10% hingga 30% lebih murah daripada harga pasaran bersempena dengan perayaan Aidiladha. Waktu premis ya saudara, waktu operasinya, waktu premis yang Nura sebutkan tadi bermula hari ini 23 dan juga esok 24 Mei 2026. Ini premis Putrajaya untuk jualan Rahmah Madani. Rahmah itu berkat. Baik, kita teruskan hiburan dengan sebuah lagi lagu raya khas untuk pemandu bas yang bernama Syamsul. Katanya selalu dengar Radio Klasik ketika memandu. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Dato' M. Nasir, Satu Hari di Hari Raya, Radio Klasik.

0: Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini, Salamia Hasan.
1: Sebatang sungai deras airnya, di titian usang pohon yo.
0: Tan Sri SM Salim.
2: Hai cinta dulu-dulu, cinta malu-malu.
0: Datuk Syarifah Ain.
3: Bunga Tanjung, putih berseri.
0: Senandung Pesona Klasik. Menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu, 23 Mei 2026, pukul 3:15 petang. Hanya di Radio Klasik.

0: Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7.
1: Terima kasih orang Johor Bahru yang dengar Radio Klasik menerusi frekuensi 106.7 MHz berkongsi dengan Singapura. Juga kepada saudara yang sedang dengar Radio Klasik ketika ini, terima kasih banyak-banyak. Terus setia dengan Radio Klasik. Dan ini lagi info ingin berkongsikan dengan saudara, iaitu kesihatan mental yang baik dapat meningkatkan kualiti kehidupan seseorang. Ikutilah beberapa tips ini yang boleh diamalkan untuk memastikan kesihatan mental kita berada dalam keadaan yang baik, seperti lakukan aktiviti riadah fizikal atau senaman, elak pengambilan rokok, dadah dan alkohol, tidur yang cukup, berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai, makan secara sihat. Juga saudara boleh dapatkan bantuan profesional jika perlu. Khidmat kaunseling dan bantuan sokongan sosial boleh hubungi di talian HEAL, H-E-A-L 1555, kerana talian bantuan krisis kesihatan mental HEAL 1555 ini saudara beroperasi setiap hari termasuk cuti umum pukul 8 pagi sehingga 12 tengah malam. Kesihatan mental fizikal kita kedua-duanya penting ya saudara. Hiburan kita teruskan lagi dengan lagu nyanyian daripada Datuk Sharifah Aini, Kau Telah Di Sampingku. Radio Klasik Wirama Hujung Minggu.

Tuliskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

Terima kasih Rahimah Rahim dengan lagu raya yang berjudul Selamat Berhari Raya. Saudara jangan lupa dengar Senandung Pesona Klasik petang ini pukul 3.15 minit petang dengan lagu-lagu yang saudara pilih. Tetapi artis yang penuh nostalgia petang ini dipilih oleh penerbit minggu ini Senandung Pesona Klasik iaitu Mutia Syamsuddin, antara penyanyinya Salamiah Hassan, Tan Sri SM Salim dan juga Datuk Sharifah Aini. Nak dengar lagu apa? Kena dengar petang nanti. Bersama-sama dengan rakan penyampai Nadia Ahmad. Hiburan kita teruskan sebelum kita berada dalam Utuskan Rindu Dalam Doamu. Kita dengar lagu nyanyian daripada Datuk Ahmad Jaiz, Kasih Bukan Belenggu. Terus kita dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Balian. B-A-L-I-A-N. Balian. Balian adalah bomoh atau pawang yang kononnya mempunyai kebolehan menghubungkan manusia dengan alam gaib dengan bantuan jin.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Masih lagi bertemankan saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi. Untuk Wirama Hujung Minggu hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026 bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pada jam ini kita ada utuskan rindu dalam doamu dan juga kita ada promosi ataupun temu bual drama di Radio Klasik sekejap sahaja lagi. Juga kita ada rancangan tajaan pada pukul 10.45 minit pagi nanti. Sekarang Nura nak bacakan kiriman utuskan rindu dalam doamu yang datangnya daripada Mahani Abdullah dari Taman Muhibah Batu Pahat. Katanya, di dalam setiap ketidaksempurnaan pasti terselit hikmah yang mendamaikan hati jika kita melihatnya dengan rasa syukur. Juga utuskan rindu yang datangnya daripada Yusuf Ikhwan yang berada di Melaka. Katanya ini untuk isteri tercinta Nurhanani. Ribuan kata terima kasih mungkin tidak cukup untuk membalas segala pengorbanan dan lelahmu. Baik, kita berhibur dengan lagu nyanyian daripada Datuk DJ Div, Dua Serangkai. Selepas itu ada Julie Remy dengan Menanti Kepulangan. Di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini. Salamnya Hasan.
1: Sebatang sungai deras airnya, di titik yang usang pohon yo.
0: Tan Sri SM Salim.
2: Hai cinta dulu-dulu, cinta malu-malu.
0: Datuk Syarifah Aini.
3: Bunga Tanjung, putih berseri.
0: Senandung Pesona Klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu, 23 Mei 2026, pukul 3.15 petang. Hanya di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baik saudara, seperti yang Nura janjikan, kita akan bersama-sama dalam satu sesi temu bual telefilm hari ini. Dan di konti bersama-sama dengan Nura ada tiga orang tetamu, iaitu pengarah untuk telefilm ini, iaitu Alif Ehsan Rahman, dan juga dua orang pelakon hebat bersama-sama dengan Nura pada pagi ini, Akmal Ahmad dan juga Nazira Sardi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat datang ke konti Radio Klasik. Ada yang pertama kali?
2: Saya pertama kali.
0: Oh, Nazira pertama kali? Inilah Radio Klasik. Selamat datang ke Radio Klasik.
3: Kami kenangan.
0: Itu dia. Marah dia dah. Ni lah.
2: Selalu dengar.
0: Selalu dengar. Okey, alhamdulillah lah, selalu dengar. Baik. Dan kita akan ada promosikan untuk telefilm Haji Gangster, ya. Nak tanya kepada pengarahnya, kenapa digabungkan Haji dengan gangster tu? Haji Gangster macam tak kena.
4: Itulah dia. Sebab irony tu yang kita suka. Maksudnya watak yang siapa Haji dan siapa gangster. Bila kita bercakap pasal gangster ni, selalu ada konotasi yang negatif lah terhadap orang watak-watak tu kan. Watak-watak orang yang gangster.
0: Apa yang bawa watak gangster tu?
4: Watak gangster tu dilakonkan oleh Amira Fendi.
0: Amira Fendi.
4: Sebagai Khalid. Okay. So Dan Akmal Ahmad sebagai Husni. Dia tapi Husni ni dah anak kepada Tok Imam. Itu.
0: Dia gangster juga.
4: Sebenarnya kita pun tengok, tak tahu adakah dalam cerita ni, kita boleh tengok nanti.
0: Tengok.
4: Dia sama ada dia gangster ataupun Amir Effendi yang gangster.
0: Kalau tengok daripada segi ni, macam Amir Effendi, macam Akmal pun boleh. Jadi kena tengoklah cerita Haji Gangster ni. Jadi dua orang pelakonnya, Akmal dan juga Nazira. Boleh cerita sikit watak yang dibawa dalam Haji Gangster ni.
1: Nazira dululah.
2: Hasilah. Okey, saya dalam Haji Gangster ni saya buat watak Khalidah. Dia tegas lah. Dia woman empowerment. Dia macam dia firm. Dia ada prinsip dia, sebab dalam Haji Gangster ni dia ada juga cerita pasal hutang. So hutang riba. So dia ni menanggung hutang family. Jadi dia firm terhadap tak nak riba tu. Yang Haji Gangster ni kutip hutang ni. Jadi dia itulah, dia seorang perempuan yang
0: tegas lah.
2: Tegas dengan dia ada prinsip dia sendiri.
0: Selalu bawa watak tu. Kau memang kat luar tegas.
4: dia jadi penjual durian, sebab tu dia kena tegas.
0: Penjual durian. Okey.
1: Tapi masalahnya dia tak makan
0: tak
1: durian.
0: Tak makan durian.
1: Itu masalah.
0: Macam mana, tu?
2: Bau durian
0: mesti cabaran kan?
2: Orang rasa macam simple kan? Tapi sebab in real life saya bau pun tak boleh. Bila
0: macam jadi macam mana tu? Sepanjang penggambaran tu.
2: Have to lah. Okay,
4: paksa.
0: Boleh. Kena paksa. Pengarah paksa.
2: Siap pun nak kena buka durian tu pula.
0: Kan. Itu pertama kali buka durian.
2: Pertama kali.
0: Sebab tak pernah makan kan. Mesti tak pernah
2: makan. Memang tak makan.
0: Nak buka pun susah kan.
4: Lokasi yang kita syuting di Kampar tu, dia memang tengah musim.
2: Musim durian
4: maksudnya. So untuk memang orang durian, untuk orang yang suka durian memang setiap habis syuting, habis scene dia memang
2: makan durian.
0: Baik, Akmal, ceritakan sikit wataknya macam mana.
1: Okay, saya pegang watak nama dia Husni.
0: Husni
1: ni dia anak Tok Imam kat kampung tu. Seperti mana yang Tok Imam...
0: Anak Tok Imam. Siapakah yang berlaku sebagai Tok Imam tu?
1: Abang Fatih Dani. Abang Fatih Dani, dia jadi Tok Imam, saya anak dia. Kalau orang tengok Husni ni, dia memang baik sebesebilah dari segi luaran.
0: Sebab elok
1: dia berpengaruh. Elok lah. Yelah, anak Tok Imam, dia pamerkan benda yang elok-elok untuk orang tengok. Tapi sebenarnya, dia ni penunggang agama. Sebab dia tahu yang watak Amirul Effendi ni Khalid nak pergi ke Haji. Tapi kita tahu yang dia tu gangster dulu. Mana boleh orang gangster pergi Mekah?
0: Macam tu.
1: Jadi dia gerakkan petition untuk menghalang Khalid daripada pergi ke.
0: Dia bukan kau baik, dia musuh lah sebenarnya ni.
1: Sebab cemburu tu. Banyak lagi benda dia cemburu dengan Khalid ni sebenarnya. Walaupun sebenarnya dia dah ada kedudukan dah. Dah selesa dah. Tapi dia tak puas hati. Dia tengok orang lain lebih.
0: Tak nak orang lebih.
1: Betul.
4: Tambah lagi bila watak Khalid tu, Amir Effendi tu, dilihat sebenarnya orang kampung nampak dia gangster lah. Yang tak layak lah katanya kan. Untuk pergi haji. Tapi rezeki dia dapat sebab dia, mak dia sakit. So... dia menemani lah mak dia, menjadi pengiring mak dia. Itu rezeki dia dapat pergi. Dapat pergi sekali. So yang tak pastilah, yang tak puas hatinya Husni kan.
0: Husni tak berhati.
1: Itu pengarah kata tadi tu. Siapa yang gangster?
0: Kena tengok kan. Jadi apa sebenarnya mesej yang ingin disampaikan dalam Haji Gangster ni?
4: Mesej yang paling jelas adalah kita banyak melibatkan sosial media juga dalam filem ni. So kesan sosial media di masa sekarang ni kan. So dia meliputi semua kehidupan lah. Maksudnya bagaimana pengaruh sosial media tu, apa image yang kita bawa, tunjukkan di sosial media dengan reality kadang-kadang berbeza. So message yang paling jelas kita nak bagi audience berfikirlah tentang apa yang kita lihat di sosial media tu betul ke kan. Dan macam mana fitnah boleh tersebar dengan sosial media, melalui live-nya, melalui segala apa yang ditunjukkan di sosial media. Jadi kita sama-sama saksikan.
0: Tak ada cerita banyak eh.
4: Ya.
0: Baik, kita nak tanyakan cabaran je. Tapi kita berhenti seketika. Kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Mariam Bacok, Ku Yakin Padamu. Radio Klasik.

0: 10.23 minit pagi, 10.24 minit pagi, menghampiri 10.24 minit pagi, dan kita masih bersama-sama dalam temubal untuk telefilm Haji Gangster. Dan dikonti bersama-sama dengan Nura pada pagi ini ada pengarahnya Alif Ehsan Rahman dan juga dua orang pelakon dari Haji Gangster, Akmal Ahmad dan juga Nazira Sardi. Tadi Nazira, salah satu cabaran tak makan durian, tapi kena berlakon dengan durian.
1: Yeah.
0: Kena buka durian. Itu cabaran salah satunya lah. Ada lagi tak cabaran yang lebih dalam Haji Gangster ni? Selain daripada itu.
1: Dia ada action lah dalam ni. Tak ada action. Action sangat.
0: Buat
1: kena,
0: sendiri?
1: Kena fight lah.
0: Buat sendiri tu?
1: Tak, tapi adalah. Adalah dekat set tu yang koreografkan. Okay, macam ni, macam ni kan. Tapi kena ni lah. Sebab kan dia kutip hutang kat kedai durian tu. So, kena gangster-gangster yang datang orang ni. Saya kena lawan tu.
0: Wow.
1: Saya kena bukan lawan habiskan seorang. Saya kena habiskan semua 2-3 orang tu.
0: Wow.
1: Jadi macam, yelah, ada jugalah. Kena fight tu. Hujan juga tu.
0: Oh ya. Yeah.
1: Tapi okay, fun.
0: Okay lah.
1: Itu fun lah, kita dapat bantai orang.
0: Pernah buat ke? Itu memang pertama kali buat dalam
1: mana-mana. Lah. Shoot sebelum ni. Shoot sebelum ni pernah juga. Mm-mm. Tapi kita bukanlah macam spesifik sangat dalam fighting. Tapi kalau ada yang koreografkan, kita boleh buat.
2: Itu pun salah satu sebab kita pilih Nazira Saudi untuk watak tu lah.
0: Sebab rasa dia boleh buat watak tu.
2: Watak tu memang kena fight kan. Ada kekerasan.
0: Tapi dia dapat lembut sebenarnya.
2: Ya ke? Lembut je lah pelakon.
3: Saya bangkang.
0: Nak bangkang. Okay, aku malah ada tak cabaran dalam Haji Gangster yang memang tak boleh lupa.
3: Dia cabaran tak adalah, tapi seronok. Memang betul seronok, tak boleh lupa. Sebab satunya kas yang semua variasi, daripada yang tua sampai ke yang muda kan. Jadi saya seronok. Lagi-lagi bila kita jarang, bila kita ni satu set, tapi jarang nak satu scene. Kadang-kadang kita shoot macam itulah dia nasib dia.
0: Yalah,
3: tapi yang dalam ni ada satu scene yang menggabungkan semua cast ada. Berapa ramai
2: ada dekat 15 orang.
3: Itu
0: satu scene.
3: Yeah. Dan itu kalau nak sebut cabaran, itulah dia sebab bila
0: sebab
1: nak temukan dalam satu scene.
3: Semua orang dalam satu scene. Masa itu saya ingat lagi Alif dia bagi okay, yang ni kita kena pastikan jangan overrun kita kena pastikan dalam apa kau minta 10 minit
2: Bawah 7 minit. Bawah 7 minit.
3: Tapi dia end up jadi
2: 15 20.
3: Bayangkan sebab kita bukanlah tak boleh kawal diri sebab kita seronok. Masing-masing satu frame semua orang nak inilah memeriahkan keadaan.
0: Itu maknanya itu cabaran untuk pengarah.
3: Cabaran untuk pengarah.
1: Sudah dia jawabkanlah.
3: Untuk mengawal pelakon-pelakon nakal.
0: Baik, pengarahnya mungkin boleh sambung
2: sebab cabarannya. Dia sebab bila saya tak ada saya rasa
0: mencabar
2: tu sebenarnya bukan macam mencabar. Saya rasa lagi mudah bila bekerja dengan pelakon yang tahu kerja masing-masing kan.
0: So
2: kalau cabaran tu saya rasa lebih kepada tak ada cabaran kot.
0: Tak ada. lebih
2: terlampau fun saya rasa. Dan sebab proses penggambaran pun saya rasa sebab dia kat tempat pun cantik, dekat Kampung Sahum dekat kita syuting ni.
0: Habis masa berapa lama penggambaran?
2: 7-8 hari. So ada sikit dekat Pekan Kampar tu. So ini
0: kat, masa penuhnya di Perak lah.
2: Di Perak. Kita nak mempromosikan kawasan situlah, satu pelancongan, kawasan pelancongan yang cantik. Dia saya rasa bila yang cakap pasal ending scene tu, saya rasa enjoy je sebab dia boleh kita rasa seronok sebab sama-sama kita boleh berkarya kan. Semua masing-masing pelakon ada input masing-masing yang macam nak membina scene tu. Kadang-kadang apa yang kita baca dalam skrip berbeza kan.
0: Betul.
2: Dengan apa yang kita hasilkan bila pelakon-pelakon mewarnakan watak masing-masing.
3: Tahu tak dalam scene tu? Ini saya bagi ni sikit lah.
2: Spoiler alert.
3: Ada sikit lah. Watak tu saya kena mengamuk dekat luar masjid. Dan bila saya tengah mengamuk tu, polis datang. Ini polis betul-betulnya, bukan cobaannya.
0: Scene tu tak ada dalam.
3: Tak ada polis scene tu.
0: Okay.
3: Scene tu tak ada polis. Polis datang. Jadi semuanya macam kenapa.
0: Tapi kan orang perasan itu tengah buat.
3: Tak, kita angkat dalam. Tak nampak.
2: dekat masjid. Dekat masjid. Kamera dekat dalam masjid.
3: Dan tu waktu malam.
0: Tak perasan lah. So orang ingat ada
1: amukan di sana.
2: Ada amukan sebenar.
0: Jadi macam mana mengatasinya, pengarah?
2: Itulah, kita kerja dalam kastor pasukan. Ada kru-kru produksi yang yang beritahu lah kita tengah syuting. Memang kan ada surat pun kan. Kita pun dah beritahu. Tapi nak menunjukkan betapa berkesannya lakonan tu. Macam-macam.
0: Mana kuat lah.
3: Dia ikut payment.
2: Ke kampung sebelah boleh dengar.
0: Maknanya orang kampung lah yang mengadu tu.
2: Tak pastilah. Tapi mungkin diorang pun buat rondaan malam. So polis pun, pihak polis pun maknanya ambil cakna lah kita punya tempat. Dan mereka pun maknanya orang kampung pun sama-sama, dia orang semua tak aware dan semua tahu yang kita tengah syuting. Tapi itulah maksudnya kita dah ada satu masyarakat yang baik lah.
0: Ya betul, lebih berat antara satu sama lain kan. Jadi nak tanya pengarahnya lah, bagaimana nak imbang elemen aksi gangster dengan unsur keagamaan, haji dengan gangster?
2: Sebenarnya pendapat saya, unsur keagamaan ataupun dia memang ada dalam semua naskah. Cuma bila untuk telemovie khas seperti telemovie Haji Gangster ni, dia kita hanya perlu mengimbangkan untuk unsur, terutamanya unsur hiburan ya. Dalam elemen ada aksi sikit, ada komedi sikit, tapi message yang akhir tu yang penting. Maksudnya kebanyakan filem-filem kebanyakan telemovie atau telefilm berkaitan dengan haji ni, kita unsur Islami ataupun
0: serius selalunya.
2: Serius ataupun memang jelas terpapar dalam ending ni. Tapi kita dekat sini message dalam kehidupan, maksudnya elemen yang terkini macam social media dan soalan tu, kita akhirnya perlu kembali kepada nilai Islam yang sebenar lah. Walaupun dia tidak jelas secara terserang, tapi message tu lebih related dengan dengan masyarakat sekarang ni lah.
0: InsyaAllah lebih sampai lah. Baik, masa sangat mencemburi kita sedikit dari Nazira.
1: Okay.
0: Harapannya?
1: Kita nak jemput lah diorang tengok Haji Gangster. Pada bulan ni, 9 malam di TV2. Sebab dekat Haji Gangster ni ada macam-macam yang kita nak sampai kat dalam tu. Di samping macam dia orang boleh fun, dia orang boleh macam fun macam mana kita shooting terlalu fun tadi, tak ada masalah tadi.
0: Tengok
1: dia orang pun akan enjoy tengok Haji Gangster juga.
0: Kemal?
3: Sama, saya harapkan ramai-ramai dapat menonton lah Haji Gangster pada Hari Raya Haji
0: yang kedua
3: ni nanti, insyaAllah malam tu. Dan bukan saja dia boleh bergelak ketawa, tapi dia juga boleh mencuit hati kita secara tak sengaja lah. Yang mana terasa, dia terasa. Macam tu. Jangan jadi penunggang agama.
1: Ada juga penyampaian untuk hutang.
3: Jadi semua
0: banyak nasihat sebenarnya.
3: Pemiutang-pemiutang dan juga penunggang-penunggang agama boleh tengok lah. Dijemput.
0: Yang lagi daripada pengarahnya.
2: Saya rasa pentingnya, sebab dia pada waktu malam kita boleh bersama-sama keluarga kan, waktu yang terbaik untuk kita tengok tonton filem ni, telefilm ni bersama-sama keluarga. Message sudah pasti, dan hiburan serta boleh di boleh sebarkan kepada kawan-kawan dekat lain lah message yang kita orang sampaikan ni.
0: Saya dah dapat nampak dah cerita ni macam mana bila dah Kamarul Effendi, Amirul Effendi dengan Kemak-Kemak bergabung kan. Dia dah tahu dah sebenarnya cerita dia macam mana. Lebih kelakar tu kan. Tahu dah. Baik, jadi saudara jangan lupa saksikan telefilm Haji Gangster pada Hari Raya Haji kedua nanti, 28 Mei 2026 pukul 9 malam di saluran TV2. Sekali lagi terima kasih kepada pengarah Haji Gangster, Alif Ehsan Rahman, dan juga dua orang pelakon hebat hari ini, Akmal Ahmad dan juga Nazira Sadi. Terima kasih banyak. Jumpa lagi insyaAllah.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. 10.45 minit pagi, saudara, dan kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Dikonti bersama-sama dengan Nura pada pagi ini, Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran dari NESQ. Assalamualaikum, Encik Azman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nura.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Pastinya ada yang menanti-nanti tawaran apa yang hebat dari NESQ hari ini, Encik Azman.
1: Betul. Silakan. Baik, terima kasih kepada Nura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam hari bercuti kita kepada semua peminat-peminat setia produk NESQ Parti Sarang Burung Walid dan juga kepada seluruh pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Saya doakan agar urusan kita, tuan-tuan, urusan harian-harian kita, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Dan menariknya hari ini kita dah nak menghampiri Hari Raya Aidil Adha, ataupun biasa kita dengar Hari Raya Korban, kan. Ha, jadi alhamdulillah hari ini bukan sahaja saya datang kemari semata-mata nak cerita tentang promosi, tapi ada lagi yang lebih menarik saya nak kongsikan dengan anda semua, dengan pelanggan-pelanggan ataupun dengan pendengar-pendengar setia pada pagi ini, yang mana kami nak korbankan korbankan seekor lembu untuk pendengar-pendengar. Wow. Ataupun pelanggan-pelanggan yang dapatkan yang nak dapatkan promosi hari ini. Kita akan bagi seekor lembu, kita ada 7 bahagian, kan. Jadi kita nak bagi setiap bahagian tu kepada pemanggil-pemanggil yang bertuah. Jadi sebelum itu saya nak ceritakan tentang produk yang menjadi permintaan nombor satu. 2 dalam 1. Baik untuk kesihatan dan juga kecantikan luaran kita. Jadi alhamdulillah semakin hari, kan, Nura, semakin mendapat tempat. Semalam saja bos kita dah turun ke konti. Dan sambutannya sangat hangat. Ada lagi sampai dah habis waktu. Kita dah close. Habis waktu ada lagi orang telefon. Jadi jangan risau, tuan-tuan. Saya akan sambung untuk promosi yang kami nak tawarkan. Tapi masih lagi berbaloi kerana harga tawaran yang kita nak bagi ini bukanlah harga dekat kotak. Harga dekat kotak tu memang kita tahu untuk 375 ml ini, produk minuman sarang burung walid NESQ ini, harga asalnya RM180. Tapi untuk anda kena dengar betul-betul, produk yang selamat dimakan dan diminum, dan juga kita adalah pengilang, dan kilang kita juga telah pun mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM, dan juga mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Jadi tak perlu nak risau, tuan-tuan. Produk yang selamat dimakan dan minum, dan juga kita pengilang kita menggunakan bahan-bahan yang berkualiti untuk kita jadikan minuman sarang burung walid, dan juga kepada anda kita nak bagi manfaat, kita nak bagi. Dan untuk hari ini saya nak berkorban lagi. Cerita korban, hari raya korban ni memang saya nak berkorban, SQ nak berkorban lagi untuk anda. Tawaran hari ini, hari ini tak lama kita buka untuk tawarannya, iaitu sampai jam 2 petang sahaja.
0: 2 petang je?
1: Ya, sampai 2 petang sahaja. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang sekarang ini, kalau nak cerita kesihatan ataupun kesakitan, semua orang ada alami kesakitan. Jadi kesakitan tu macam mana kita nak kurangkan supaya diri kita ni sentiasa rasa segar, sentiasa rasa dalam keadaan baik, kan. Jadi insyaAllah, tuan-tuan, kita ikhtiar sehat dengan kita mengamalkan minum minuman sarang burung walid keluaran daripada NESQ. Okey. Jadi cerita berbalik kepada yang kami nak bagi hari ini kepada pelanggan-pelanggan. Dengar betul-betul ya. Untuk satu ataupun seekor lembu, kita ada 7 bahagian, betul? Jadi kita nak bagi daging itu secara percuma. NESQ nak sedekah kepada anda. NESQ nak bagi setiap seekor lembu ada 7 bahagian, dan satu bahagian itu akan kita bagi kepada pemanggil yang bermula pemanggil yang ke-100. Okey, pemanggil yang ke-100 akan dapat 1 bahagian, 150 akan dapat 1 bahagian, 200 akan dapat 1 bahagian. Jadi anda semua dekat luar sana kena rebut peluang ini, kan. Dekat luar sekarang 1 bahagian untuk seekor lembu pun dah mahal, dah dalam 900, ada yang 700-800, kan. Jadi hari ini hanya Grab produk promosi Nescu produk dapat. Mm-mm. Kan daging satu bahagian pun dapat, dapat. Jadi tak kisahlah, nanti kita akan buat korban pada satu Aidiladha nanti. Jadi sama ada tuan-tuan kita nak bagi secara percuma, tuan-tuan nak sedekah ke, tuan-tuan nak ambil daging tu bawa balik pun tak jadi masalah. Itu yang sangat-sangat Nescu nak berkorban. Harga jangan tanya, kami tak akan bagi harga yang tak mampu milik. Kita akan bagi harga mampu milik untuk anda semua. Okey. Untuk promosi yang kita tawarkan pada hari ini, tuan-tuan, 12 botol. Yeah. 12 botol hanya dengan harga RM300 sahaja.
0: Wow.
1: Percuma penghantaran. Untuk Semenanjung, hebat. Percuma penghantaran. Dan Sabah Sarawak, tak adalah, ada cas sedikit lah kan. Jadi, untuk anda yang bertuah pemanggil yang ke-100, anda akan dapat satu bahagian. Yeah. 150 akan dapat satu lagi bahagian. Kalau cukup 7 bahagian tu, yeah, kita tumbang lagi. Nescu bukan sahaja Nescu Resources. Ini kita juga ada Nescu Plantation. Kita ternak lembu kan. Jadi lembu yang besar tuan-tuan, bukan kecil. Kalau siapa yang pernah tengok kan, memang besar. Jadi untuk dapatkan tawaran promosi yang kami berikan ini, ingat sampai pukul 2 saja ya. Untuk hari ini sampai pukul 2 saja tuan-tuan, terus boleh telefon kita buat tempahan di talian 013-245-5548 013-245-5548 ataupun boleh WhatsApp juga di talian kita 016-200-4348 016-200-4348. Jadi hari ini tuan-tuan, siapa yang bertuah dapat pemanggil yang ke-100 satu bahagian, 150 satu bahagian. Kita buka sampai jam 2 petang saja. Jadi rebutlah peluang ini. 12 botol dengan harga RM300 percuma penghantaran. Jadi Nescu memang nak berkorban sempena Hari Raya Aidiladha ini. Kita berkorban segalanya. Tak apa, korban harga rugi pun tak apa. Janji niat kita sedekah untuk peminat-peminat setia kami.
0: Kita berhenti seketika Encik Azman. Kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Ramlah Ram, Hari Raya Hari Bahagia.

0: 10.55, hampiri 10.55 minit pagi waktu ini, saudara. Dan kita masih bersama-sama dalam rancangan tajaan dari NESQ. Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran NESQ, masih dikonti bersama-sama dengan Nura pada waktu ini. Ya, memberikan tawaran sangat hebat ya hari ini, Encik Azman.
1: Tawaran yang sangat mampu milik, tawaran yang tak perlu kita nak fikir-fikirkan lagi, tuan-tuan. Ya. Kerana harga yang kami tawarkan ini adalah harga korban raya untuk anda. Jadi, untuk pemanggil yang ke-100, yang ke-150, anda akan layak ataupun anda akan dapat satu bahagian. Untuk seekor lembu, kita tumbang ada 7 bahagian. Jadi, kita nak bagi secara percuma sahaja. Boleh. Nanti kita akan maklum semula siapa yang mendapat tu. Jadi, nanti daging tu kita akan buat penyembelihan pada satu Aidiladha. Sama ada tuan-tuan nak datang ambil ke ataupun tuan-tuan nak infak sedekah semula kepada golongan-golongan yang memerlukan tu, tak jadi masalah. Tapi niat murni kami, niat mulia kami lebih kepada nak bantu semua orang di luar sana jaga kesihatan. Jadi kita tak nak fikir apa lagi. Kita dah tahu dah produk yang berkualiti, produk yang menjadi nombor satu permintaan dalam negara kita. Bahkan di Singapura, Indonesia, Brunei pun dah tahu produk NESQ ni sangat, orang kata, ada kesan yang sangat baik untuk tubuh badan kita. Jadi untuk tuan-tuan, promosi 12 botol dengan harga RM300 percuma perhantaran. Untuk Sabah Sarawak ada, memang dikecuali ada sedikit cas perhantaran, tapi untuk Semenanjung percuma penghantaran. Untuk anda, kita buka sampai jam 2 petang sahaja. Jadi ada orang nak tanya lagi ke, Cik Man, apa manfaatnya? Banyak sangat manfaatnya. Kalau kita amalkan, kalau tuan-tuan ada masalah dalaman bacaan itu tak berapa nak baik, bacaan ini tak berapa nak baik, kan? Jadi daripada hujung rambut sampai hujung kuku, saya pinjam bos saya punya apa trademark dia, kan? Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita ikhtiar sihat untuk tubuh badan kita. Jadi untuk hari ini kita buka promosi ini sampai jam 2 petang. Jadi boleh terus hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, ataupun WhatsApp di talian 016-200-4348. Yang mana sedang memandu, saya tahu ada orang dah nak ada hantar anak balik sekolah, apa balik sekolah pula dah, balik kampung yang minggu ni raya, kan? Jadi cuti sekolah pun dah bermula, tak kira. Telefon tak dapat, memang line tengah busy, tak apa, WhatsApp ataupun tinggalkan mesej sahaja, ataupun miss call pun tak apa, nanti pegawai pelanggan kami akan telefon semula. Mana tahu tuan-tuan nombor yang ke-150 dapat satu bahagian. Satu bahagian tu tuan-tuan nak sedekah, ada sedikit orang kata dalam tersembunyi kita beli produk NESQ ni, yang membeli produk NESQ ni ada orang kata sedikit pahala yang kita nak sumbangkan ataupun kita dapatkan. Jadi untuk hari ini tuan-tuan, memang kami nak korbankan harga dan juga hari raya korban ni semua kita kena berkorban. Daripada zaman Rasulullah pun dah dikatakan kita kena berkorban apa saja. Kita nak berkorban ternakan kita ke, tanaman kita, kita nak bagi kepada golongan. Bukan sebulan sekali.
0: Betul.
1: Setahun sekali, tuan-tuan. Saya nak menjerit. Jadi, jangan difikirkan lagi. Inilah tawaran yang boleh dikatakan gila-gila juga. Memang kami niat baik kami untuk hari raya korban ini, kita nak bagi kepada pelanggan. Kalau 12 botol RM300 free perhantaran, berapa ringgit je satu botol? Harga asal untuk satu botol saja dah RM180. Tak kisahlah nak kongsi beli ke, nak kongsi pakai ke, nak hadiahkan ke, tak jadi masalah. Yang paling penting, kalau kita jadi pelanggan yang bertuah, dapat satu bahagian. Cukup 7 bahagian, kita tombang lagi seekor lembu. Dapat cukup, kita tombang lagi. Jadi insyaAllah tuan-tuan, untuk hari ini memang NESQ nak korbankan harga. Promosi 375 ml setiap satu botol. Bukan botol lama, botol lama botol kecil. Botol ni botol besar. Jadi orang kata kalau seorang minum tu boleh sampai 3 minggu. Jadi kalau dah buka tu simpan dalam peti air, jangan bagi terdedah cahaya. Jadi kalau nak minum dengan apa, campurkan dengan minum kegemaran pun tak jadi masalah. Jadi tuan-tuan kena cepat dapatkan, kerana tawaran korban raya ataupun tawaran untuk hari raya korban ni bukan selalu ada. Kami buat setahun sekali. Jadi tuan-tuan pun beli untuk korban promosi ni setahun sekali. Ya, boleh terus hubungi kita untuk dapatkan promosi hebat daripada NESU ini. 013-245-5548. 013-245-5548 ataupun 016-200-4348. Jangan tanya. Nanti kita akan maklumkan. Ada orang yang telefon, saya ni yang pemanggil ke 100 ke? Tuan-tuan, kalau dah namanya rezeki, kita akan telefon semula kepada tuan-tuan. Jangan risau. Ha, rezeki tak ke mana. Allah dah tentukan. Hari ni, nama kamu Azizul dapat satu bahagian. Yeah. Ha, jangan risau. Jadi, kena dapatkan kerana tawaran yang saya buka ini sampai jam 2 petang saja. Jangan fikir panjang-panjang. Ambil nombor telefon ini, dapat dan grabkan promosi hebat daripada NESQ. 013-245-5548 ataupun 016-200-4348. RM300 percuma penghantaran. Pemanggil bertuah dapat satu bahagian untuk seekor lembu. Tak kisah nak datang ambil ke nak apa, nanti kita akan maklumkan kepada anda. Jadi ambil dan rebut peluang ini. Ha, jadi mungkin untuk kata-kata akhir saya, saya nak ucapkan yang sedang memandu hantar anak balik kampung tu, saya nak ucapkan hati-hati memandu dan juga selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Nanti insyaAllah kita doakan agar segala urusan kita dipermudahkan. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara rancangan tajaan dari NESQ. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan dengan lagu-lagu irama nostalgia di Klasik.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Marilah.
1: Nostalgia.
2: Baida, Baida, namamu.
3: Oh, Mariam cantik manis.

menghampiri 11.54 minit pagi waktu ini, saudara. Bermakna sampai di sini sahaja tugasan Nura menemani Wirama hujung minggu, saudara, untuk hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026 bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Nura harap saudara terhibur dengan lagu-lagu yang Nura susun khas untuk pendengaran halwa telinga saudara hari ini. InsyaAllah umur panjang, kita jumpa lagi hari Isnin nanti pukul 10 pagi di Melodi Klasik. Untuk 6 jam seterusnya, bermula pukul 12 tengah hari hingga 6 petang nanti, saudara akan ditemani rakan penyampai gadis manis di muka pintu, Nadia Ahmad. Jadi sekian sahaja daripada saya, Nura Muhammad Yunus, yang serasi di jiwa pasti akan terpahat di hati. Jaga hati, jaga peribadi. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Kita berbeza sementara di ruang udara. Selamat berhujung minggu. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

0: Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini. Salamiah Hasan.
1: Sebatang sungai deras airnya, di titian usang pohon yo.
0: Tan Sri SM Salim.
2: Hai cinta dulu-dulu, cinta malu-malu.
0: Datuk Syarifah Aini.
3: Bunga Tanjung, putih berseri.
0: Senandung Pesona Klasik. Menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu, 23 Mei 2026, pukul 3:15 petang. Hanya di Radio Klasik.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Limau manis batang berduri, batang selasih dalam dulang. Mulut manis kerana budi, hati kasih kerana sayang. Bertemankan saya Nadia Ahmad yang manis di bibir yang cantik di mata. Menemani hujung minggu saudara dalam wirama hujung minggu bermula 12.30 hari. InsyaAllah sehingga pukul 6 petang nanti. Sebelum itu, terima kasih rakan penyampai Nora Muhammad Yunus yang telah pun menemani 6 jam saudara seawal 6 pagi tadi. Ayo teruskan hiburan bersama-sama kami di Radio Klasik. Sekejap lagi, ada lagu persembahan Zaleha Hamid, lagu rakaman tahun 1976, lagu bertajuk Penasaran. Dan ini lagu persembahan Sweet September, banyak orang, banyak ragam. Terus setia, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati pada hidup gelisah.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
4: Ui, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
5: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
4: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
5: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Semoga prestasi penjawat awal.

0: Guam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
1: Lagi?
0: Ada lagi.
1: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
2: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
3: Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
4: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
5: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Lagu persembahan Dato' Ahmad Jaiz, joget penghibur berlalu menghiburkan saudara dalam Wirama hujung minggu. Dan waktu sekarang ini 12.15 minit tengah hari. Selamat tengah hari yang terus setia dengan Radio Klasik waktu ini. Dengar menerusi frekuensi di tempat saudara, juga yang layan terus lagu-lagu kenangan menerusi saluran 705 My TV dan di RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, silakan muat turun sekarang juga dengan Radio Klasik 24 jam tanpa henti, walau di mana jua saudara berada, dan menjadikan saudara antara lebih 3 juta pendengar yang setia dengar Radio Klasik menerusi pelbagai platform. Teruskan hiburan sekejap lagi, ada lagu raya persembahan Uci Rashid bersama-sama Datuk Hil Amir, lagu bertajuk Seloka Hari Raya. Tapi itu sekejap lagi, kita nak berhibur dahulu dengan lagu persembahan Salamiah Hasan, lagu rakaman tahun 1982, antara dua kasih untuk saudara Wirama hujung minggu.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ah. Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti ya?
0: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik. Hanya itu.

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkami kenangan.

0: Lagu persembahan Datuk DJ Dave, Ku Serba Salah. Lagu rakaman tahun 1984. Dan untuk rancangan tajaan seketika bersama-sama di talian kita ada Cik Kana. Hai.
1: Hai, selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari Cik Kana dari Herbal Fame. Apa khabar?
1: Sehat ni dia.
0: Ya, hari ini mungkin ada sesuatu yang lebih istimewa yang nak dikongsikan bersama-sama pendengar Radio Klasik. Silakan.
1: Baik, terima kasih Nadia dan salam sejahtera. Ada selamat tengah hari kepada semua pendengar Radio Klasik. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Untuk pertanyaan dan tempahan tilam herba, boleh terus hubungi kami di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih bersama kami pada tengah hari ini. Dan istimewanya tengah hari ini, Kana datang bukan dengan satu pilihan sahaja. Hari ini Kana bawakan promosi lengkap untuk size single, size queen dan juga king, supaya lebih mudah untuk abang kakak pilih ikut keperluan keluarga di rumah masing-masing. Kalau ada yang sedang mencari tilam baru untuk anak-anak, untuk bilik utama suami isteri ataupun mahu tukar tilam lama ibu bapa di rumah, hari ini memang masa yang sangat sesuai untuk buat tempahan kerana banyak harga promosi khas sedang berjalan. Sebelum Kana teruskan perkongsian tengah hari ini, Kana nak berkongsi sedikit tentang tentang syarikat kami terlebih dahulu. Herbal Fame sudah berada dalam bidang pembuatan tilam selama 32 tahun dan kami merupakan pengeluaran tilam tempatan yang mempunyai tempat pengeluaran sendiri di Kamuting, Perak. Maknanya, setiap tilam yang kami hasilkan adalah keluaran sendiri daripada pihak kami dan bukan diambil daripada orang tengah. Sebab itu kami sangat menjaga kualiti bahan, kesesuaian dan ketahanan setiap tilam sebelum diantar kepada pelanggan di seluruh Malaysia. Abang kakak, kadang-kadang kita tak sedar bahawa tidur yang tidak selesa boleh memberi kesan kepada badan setiap hari. Ada yang bangun pagi terus rasa sakit belakang, pinggan cepat lenguh dan badan rasa penat walaupun tidur lama waktu malam. Ramai yang fikir itu perkara biasa sebab penat bekerja ataupun faktor umur. Tapi sebenarnya tilam yang sudah terlalu lama digunakan dan tidak lagi memberi sokongan yang baik juga boleh menjadi salah satu punca badan susah berehat dengan selesa. Sebab itu penting untuk pilih tilam yang sesuai dengan keadaan badan dan keperluan keluarga supaya tidur lebih lena dan badan lebih segar setiap pagi. Jadi tengah hari ini Kana bawakan 3 promosi khas daripada Herbal Fame HQ untuk 3 kategori berbeza. Ada tilam untuk keluarga muda, ada tilam premium untuk mereka yang memerlukan keselesaan tambahan dan ada juga tilam khas untuk organ masa atau mereka yang memerlukan sokongan badan lebih baik ketika tidur. Baik pendengar semua, Kana mulakan dahulu dengan promosi pertama yang memang sangat sesuai untuk pasangan muda dan keluarga kecil di rumah. Tilam herba Afia. Tilam ni gabung dengan 3 jenis herba. Tilam herba ni merupakan antara tilam yang paling ramai pelanggan cari kerana keselesaannya untuk kegunaan harian. Tilam tanpa spring. Ini memberi rasa tidur lebih stabil dan lebih selesa digunakan setiap malam. Bila pasangan bergerak ketika tidur pun tak rasa gegaran dan sebab tu ramai pelanggan suka gunakan tilam jenis ni untuk keperluan keluarga di rumah. Jadi untuk tilam herba Afia bermula dengan saiz single ketebalan 8 inci, harga dari RM1,199 dan selepas try-in dan dapat selepas diskaun hanya perlu bayar RM599. Bukan tilam biasa, tilam herba. Harga dari RM1,199. Tempah hari ini hanya perlu bayar RM599 untuk bersaiz single ketebalan 8 inci. Untuk bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga dari RM1,399. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM799. Manakala untuk bersaiz king ketebalan 8 inci, harga dari RM1,699. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,099. Untuk bertempahan bersaiz king dan juga queen, akan menerima 2 unit bantal untuk single 1 unit bantal. Pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Tempah sekarang, hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Abang kakak, antara sebab ramai pelanggan memilih tilam tanpa spingular kerana rasa lebih stabil dan lebih tahan lama dan untuk pengguna harian. Jadi bila tidur waktu malam, badan rasa lebih selesa untuk berehat selepas penat bekerja sepanjang hari. Baik pendengar semua, kita berhenti rehat ketiga selepas ni kerana akan sambung pula dengan promosi tilam premium khas untuk mereka yang badan cepat sakit, cepat lunguh dan perlu sokongan badan yang lebih baik ketika tidur. Jangan ke mana-mana, kami kembali selepas.
0: Ya, terus berhibur lagu persembahan The Mercies, Joget Gembira, Radio Classic.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merintas zaman. Masih lagi dalam rancangan tajaan bersama-sama Cik Kana di talian. Silakan Cik Kana.
1: Hai, selamat kembali kepada semua pendengar yang masih bersama Kanah daripada Urban Faith HQ. Dan sebelum Kanah sambung promosi seterusnya, Kanah nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar yang sudah membuat tempahan sebentar tadi. Terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada pihak kami. Semoga tilam herba yang ditempah dapat memberi keselesaan tidur yang lebih baik untuk seluruh keluarga di rumah. Untuk yang baru sertai kami, boleh terus hubungi kami di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik abang kakak, bila umur semakin meningkat, badan kita sebenarnya memerlukan sokongan tidur yang lebih baik berbanding waktu muda dahulu. Sebab tu ramai yang mula mengalami masalah seperti sakit pinggang, badan cepat lenguh, tidur tidak lenah dan bangun pagi badan rasa berat. Tilam herba, tilam premium herba Ayurvedic ni menggunakan high density foam, lebih kukuh dan stabil untuk membantu menyokong tubuh badan dengan lebih baik ketika tidur. Tilam ni juga digabungkan dengan 5 jenis herba untuk membantu memberi rasa tidur lebih nyaman dan lebih selesa setiap malam. Jadi untuk tilam bersaiz single, untuk tilam premium herba Ayurvedic ketebalan 8 inci, harga bermula dari RM1,399 topah hari ini. Cuma perlu bayar RM799. Bukan tilam biasa, tilam herba dan tilam premium herba Ayurvedic. Untuk single 8 inci hanya perlu bayar RM799. Untuk bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga mula dari RM1,600 tempah hari ini, cuma perlu bayar RM1,000 sahaja. Atau abang kakak cari ketebalan tinggi sikit, boleh ambilkan ketebalan 10 inci lagi selesa. Jadi harga mula dari RM1,800 tempah hari ini, cuma perlu bayar RM1,200 sahaja untuk bersaiz queen ketebalan 10 inci. Yang manakala untuk bersaiz king ketebalan 8 inci, harga mula dari RM1,900 tempah hari ini, cuma perlu bayar RM1,300 sahaja untuk bersaiz king ketebalan 8 inci. Setiap tempahan untuk saiz queen dan juga king menerima 2 unit bantal secara percuma, untuk single 1 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran secara COD untuk bertempahan, boleh call kami ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, untuk mendapatkan tilam herba, pastikan di talian kami 019-414-4288. Dan sekarang Kana nak kongsikan pula tilam paling premium daripada Herbal Fame, iaitu tilam super premium herba sabut. Tilam ni memang sangat susah untuk gemas, mereka yang mengalami sakit belakang dan juga mereka mempunyai berat badan berlebihan. Sebab kalau berat badan berlebihan tapi masih menggunakan tilam foam biasa, lama-kelamaan tilam boleh cepat lendur dan badan jadi makin tidak selesa ketika tidur. Sebab tu tilam sabut lebih sesuai kena lebih tahan lama dan memberi sokongan badan yang lebih stabil. Tilam ni dibuat menggunakan serat kelapa asli yang mempunyai pengurangan lebih baik dan lebih kukuh untuk kegunaan jangka panjang. Tapi jangan risau tilam herba sabut daripada herba fame bukan rasa keras seperti papan. Tilam ni memberi rasa separa, empuk dengan sokongan badan yang lebih stabil ketika tidur. Dan paling menarik, tilam ni juga digabungkan dengan 7 jenis herba untuk pengalaman tidur yang lebih nyaman setiap malam. Jadi untuk tilam super premium herba sabut ketebalan 6 inci bersaiz queen, harga mula dari RM1,699. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,099. Setiap tempahan akan dapat 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan ataupun sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Baik pendengar semua, sebelum Kana mengakhiri perkongsian tengah hari ini, Kana ringkaskan sekali lagi semua promosi khas yang kami bawakan hari ini supaya lebih mudah untuk abang kakak pilih ikut keperluan di rumah. Jadi untuk tilam herba Afio bersaiz single ketebalan 8 inci hanya RM599, untuk bersaiz queen 8 inci RM799, untuk bersaiz king 8 inci RM1099. Ini untuk tilam herbal Afio. Manakala untuk tilam premium herbal Ayurvedic bersaiz single ketebalan 8 inci RM799, bersaiz queen 8 inci RM1000 sahaja, bersaiz queen ketebalan 10 inci RM1200. Untuk saiz king 8 inci RM1,300. Yang mana nak dapatkan tilam super premium herbal sabuk bersaiz queen ketebalan 6 inci hanya RM1,099. Semua pembelian menerima hadiah percuma iaitu bantal dan juga pengantaran percuma bayaran secara COD. Untuk pertanyaan dan tempahan boleh terus hubungi sekarang di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, pastikan di talian kami untuk dapatkan tilam herba. 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, pendengar semua, tidur yang selesa sangat penting supaya badan duduk berehat dengan lebih baik setiap malam. Bila tidur lebih berkualiti, badan juga lebih segar dan lebih bertenaga untuk menjalani aktiviti harian bersama keluarga. Saya Kano daripada Herbal Fit mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar Radio Klasik yang bersama kami tengah hari ini. Semoga anda semua sentiasa sehat, dipermudahkan segala urusan dan menikmati tidur yang lebih berkualiti setiap malam. Selamat tengah hari dan salam sejahtera.
0: Ya, terima kasih Cik Kana. Terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saudara akan dihiburkan dengan lagu ini, persembahan Datin Rafiq Ambuang. Lagu bertajuk Rindu Bayangan. Untuk saudara pastinya, Mirama Hujung Minggu.

0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik di Kangar 94.9.
0: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik 6 pagi hingga 6 petang.

0: Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sembilan kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya akan diberi tumpuan sepanjang Op Hari Raya Aidiladha bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, kesalahan berkenaan melibatkan pelbagai bentuk pelanggaran peraturan jalan raya yang sering dilakukan pengguna.
1: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggang keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Katanya lagi sebanyak 6 drone akan digunakan secara maksimum sepanjang operasi berkenaan terutama di kawasan panas. Orang ramai mula mengambil peluang pulang ke kampung bersempena Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan dengan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dijangka terus meningkat hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Ain Abu Talib di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Ain.
2: Baik, terima kasih Izamil. Keadaan trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala ke selatan ketika ini masih lancar dan terkawal walaupun orang ramai mula pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei ini serta cuti persekolahan yang sudah bermula. Ini juga dilihat antara waktu sesuai untuk memulakan perjalanan kerana aliran trafik dijangka meningkat menjelang petang dan malam nanti. Plus menjangkakan jumlah trafik di lebuh raya kendaliannya meningkat sehingga 2.2 juta kenderaan sehari pada hari puncak. Bagi melancarkan pergerakan trafik, Smart Lane akan diaktifkan di 33 lokasi tumpuan bagi menambah kapasiti lorong. Jadi orang ramai disaran merancang perjalanan dengan baik dan mendapatkan perkembangan trafik semasa menerusi laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke KL Central bersama rakan setugas saya, Adliah Habibullah. Adliah, bagaimana situasi di sana?
3: Ya Ain, perkhidmatan tren elektrik ETS terus menjadi pilihan utama orang ramai untuk pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Lebih 268 ribu tiket ETS telah terjual daripada keseluruhan 337 995 tiket yang ditawarkan sempena musim perayaan kali ini. Situasi ini menunjukkan pengangkutan awam khususnya ETS masih mendapat sambutan tinggi terutama bagi mengelakkan kesesakan trafik di lebuh raya menjelang Aidiladha. Tinjauan di KL Central mendapati orang ramai mula memenuhi ruang menunggu seawal pagi bagi menaiki tren ke destinasi masing-masing termasuk ke utara dan selatan tanah air. Rata-rata penumpang memilih ETS kerana lebih selesa, cepat serta menjimatkan masa perjalanan. Beberapa penumpang turut memaklumkan tempahan tiket dibuat lebih awal susulan permintaan tinggi sepanjang musim perayaan. Dalam masa sama, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan tambahan perkhidmatan ETS ke selatan bagi memenuhi permintaan penumpang saat akhir. Setakat ini perkembangan langsung dari KL Central. Kembali semula bersama Izamil di studio. Silakan.
0: Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu. Katanya syarikat yang memiliki kenderaan berkenaan boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula tarikh sama. Menurut beliau, Kerajaan itu membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Usaha turun padang perlu dipergiat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
4: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan, BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah, ya, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat zaman melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah dia tu kalau wanita sampai 100%. Kalau lelaki tu 95%, okey lah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ni mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di pasar tani Melawati di Ibu Negara. Kadar inflasi negara meningkat sedikit kepada 1.9% pada April lalu berbanding 1.7% sebelum ini. Namun, ekonomi domestik kekal berkembang positif dan berdaya saing. Ini dinyatakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UITM Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Beliau berpandangan langkah subsidi bersasar dan kalan harga perlu diteruskan bagi mengawal tekanan kos sara hidup.
5: Pendekatan terbaik yang kerajaan boleh jalankan adalah dengan meneruskan subsidi bersasar serta memberikan kawalan harga barang keperluan asas dan dalam masa yang sama memperkukuh pengeluaran barangan di dalam Malaysia bagi mengurangkan kebergantungan kepada barangan import especially pada barangan makanan. Pengguna juga disaran lebih berhati-hati dalam pengurusan kewangan dan mengawal dari segi perbelanjaan yang tidak perlu kerana perubahan harga mungkin berlaku secara beransur-ansur dan ianya tidak mungkin berlaku secara drastik.
0: Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Malaysia terus menjadi pilihan pelabur asing dalam sektor teknologi bernilai tinggi termasuk semikonduktor, pusat data dan kecerdasan buatan AI meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz berkata kekuatan ekosistem industri serta dasar kerajaan yang jelas dan konsisten menjadi antara faktor utama menarik pelaburan ke negara ini.
6: Terutamanya data center yang membantu perkembangan AI kerana ialah infrastruktur yang diperlukan untuk AI disupport oleh computing power di data center dan Malaysia alhamdulillah setakat ini telah dapat membawa pelaburan yang banyak ya ke dalam sektor ini kerana bukan saja kerana apa ekosistem yang saya

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang. Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini, Salamnya Hasan.
1: Sebatang sungai deras airnya, di titian usang pohon yo.
0: Dan Sri SM Salim.
2: Hai cinta dulu-dulu, cinta malu-malu.
0: Datuk Syarifah Ain.
3: Bunga Tanjung, putih berseri.
0: Senandung Pesona Klasik. Menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu, 23 Mei 2026, pukul 3.15 minit petang. Hanya di Radio Klasik.
4: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Balian. B-A-L-I-A-N. Balian. Balian adalah bomoh atau pawang yang kononnya mempunyai kebolehan menghubungkan manusia dengan alam gaib dengan bantuan jin.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gadis manis di muka pintu, saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam ruangan Wirama hujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani untuk saudara yang mungkin baru saja bertemankan Radio Klasik waktu ini, nak dengar lagu-lagu Irama Pop Yeye, juga lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Inilah ruangannya. Kami hidangkan saudara dengan lagu-lagu yang pastinya menggamit kenangan manis saudara suatu waktu dahulu. Silakan terus mendengar lagu-lagu menggamit kenangan. Sekejap lagi ada lagu persembahan Datin Orchid Abdullah, lagu bertajuk Carilah Ganti, dan ini lagu persembahan Dato' E. Rahman Hassan, lagu bertajuk Semoga Berjaya. Terus setia Wirama hujung minggu.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adela Saudara ke alamat email coretanadelaclassic@gmail.com. Adela, aku, dia dan lagu.
2: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga

0: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Radio Klasik di Singapura 106.7.

Lagu dan lirik ciptaan Datuk Sudirman Haji Arshad. Balik Kampung, rakaman tahun 1984. Buat saudara yang dalam perjalanan pulang ke kampung waktu ini, berhati-hati memandu. Berikan tumpuan sepenuhnya terhadap pemanduan. Nak kongsikan info trafik di lokasi saudara, silakan hantar terus ke nombor WhatsApp kami 013-5656-128. Terus setia dengar lagu-lagu menggamit kenangan, lagu-lagu irama pop. Yeah, sekejap lagi ada lagu persembahan A. Ramli, lagu bertajuk Oh Fatimah, dan lagu ini persembahan J. Kamisa bersama-sama The Wisma, lagu bertajuk Berjuanglah Kanda. Terus setia bersama-sama kami, Wirama, Hujung Minggu.

0: Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini. Salamnya Hasan.
1: Sebatang sungai deras airnya, di titian usang pohon yo.
0: Tan Sri SM Salim.
2: Hai cinta dulu-dulu, cinta malu-malu.
0: Datuk Syarifah Ain.
3: Bunga Tanjung putih berseri.
0: Senandung Pesona Klasik. Menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu, 23 Mei 2026, pukul 3.15 minit petang, hanya di Radio Klasik.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

lagu persembahan Nur Kumalasari pulang di hari raya. Terus menghiburkan saudara dalam wirama hujung minggu. Terima kasih yang dengar menerusi frekuensi di tempat saudara waktu ini. Juga yang setia dengar lagu-lagu kenangan menerusi saluran 705 My TV dan di RTM Klik. Menjadikan kami pilihan utama, pilihan nombor satu di hati saudara. Dan menjadikan saudara antara lebih 3 juta pendengar radio klasik yang mendengar menerusi pelbagai platform. Teruskan kesetiaan saudara. Banyak lagi lagu-lagu menggamit kenangan yang akan kami hidangkan sebagai halwa telinga saudara petang ini. Dan sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu persembahan Roziah Latif bersama-sama The Jayhawkers. Lagu bertajuk Dewa Hati Saya. Saya dah lama tak siar lagu ni. Dan kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan A. Romzy. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan The Hooks. Lagu bertajuk Dendang Remaja. Ayuh berdendang bersama-sama kami dalam wirama hujung minggu.

2:38 minit petang waktu sekarang ini, saudara. Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Datuk Jeffrey Dean. Lagu bertajuk Nona Manis. Terima kasih saudara yang setia dengar waktu ini. Saudara Dahlan Nayan di Kampung Baru, Bali, Teronoh, Perak, layan ni katanya menerusi frekuensi 88.3. Terima kasih juga Kak Mas Semenyih, layan lagu-lagu menggamit kenangan irama pop yeye tak pernah jemu katanya. Terima kasih juga ada Muhammad Kamaruzani Sanudin, katanya cuaca panas di Kampung Jalan Kebun Shah Alam waktu ini, tapi tetap terhibur layan lagu-lagu kenangan di Wirama hujung minggu. Terima kasih Pak Long Krau, katanya bila dengar lagu-lagu irama pop yeye ni rasa seronok sangat, tak jadi nak lena. Terima kasih setia layan terus lagu-lagu irama pop yeye sehingga pukul 4 petang nanti. Juga hari ini ada sesuatu yang menarik kami nak kongsikan. Sabtu seperti biasa, sekiranya tiada silang budaya, kita bawakan senandung pesona klasik, dan minggu ini kita menampilkan 3 lagi penyanyi yang cukup popular. Kita dengarkan lagu-lagu mereka nanti bermula 3:15 minit petang. Jadi teruskan kesetiaan saudara, jadikan kami pilihan utama nombor 1 di hati saudara. Sekejap lagi ada lagu rakaman tahun 1967, lagu persembahan Dato' Ahmad Jaiz, lagu bertajuk Bunga Kupuja di Petik Orang. Tapi sebelum nak petik bunga, kita dengar dahulu lagu persembahan Afida S bersama-sama Orkes Nirwana. Lagu ini rakaman tahun 1966, Mata Keranjang. Setia, Wirama Hujung Minggu.

0: Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini. Salamnya Hasan.
1: Sebatang sungai deras airnya, di titian usang pohon yo.
0: Tan Sri SM Salim.
2: Hai cinta dulu-dulu, cinta malu-malu.
0: Datuk Syarifah Aini.
3: Bunga Tanjung, putih berseri.
0: Senandung Pesona Klasik. Menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu, 23 Mei 2026, pukul 3.15 minit petang. Hanya di Radio Klasik.
4: Radio Klasik di Kuala Lumpur, 87.7.
5: Assalamualaikum ya sahabat.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
5: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
6: Tak mengkala teman naik haji ah. Tahun depan baru cadangnya ha?
5: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
6: Tapi siapa nama ente ya?
5: Ente sudah lupa sama anak ke? Nama anak Zul.
6: Zul? Zul Helmi?
5: Bukan.
6: Zul Arifin?
5: Pun bukan. Nama anak Zul Hijjah.
6: Zul Hijjah? Anak baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk anak lah. Masya Allah sahabat anak Zul Hijjah.
5: Tapi sebenarnya nama ente pun anak sudah lupa. Siapa nama ente dah?
6: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
5: Aidil? Aidil Zakwan?
6: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
7: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

Suasana riang di hari raya, lagu persembahan Junainah M. Amin. Terima kasih saudara, terus layan lagu-lagu menggamit kenangan pastinya dalam ruangan Wirama hujung minggu. Jangan lupa singgah ke laman media sosial Radio Klasik, boleh cari kami di Instagram, di TikTok, juga di Facebook Radio Klasik. Cari kami dengan kata carian Radio Klasik, bukan Klasik Nasional, bukan Klasik FM, oh tidak. Dengar ya, Radio Klasik. Terus setia bersama-sama kami, banyak lagi lagu-lagu menggamit kenangan. Dan seperti biasa, yang saya janjikan awal tadi, rancangan istimewa kami bawakan hari ini pada pukul 3.15 minit petang nanti, ada Senandung Pesona Klasik. Terima kasih kepada penerbitnya, Mutiah Samsudin. Terus setia dengan Radio Klasik. Sekejap lagi ada lagu menggamit kenangan, lagu tahun 1972, lagu bertajuk Bila, lagu nyanyian Hamidah Urip. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu ini persembahan Jaafar Osman. Lagu ini dinyanyikan bersama-sama penyanyi ini, Jose Daroya Orchestra. Lagu bertajuk Sejuta Bunga untuk saudara pastinya dalam Wirama hujung minggu menggamit kenangan di Radio Klasik.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Melepasi pukul 4 petang waktu sekarang ini, saudara saya Nadia Ahmad terus menemani saudara saya hingga pukul 6 petang nanti, insyaAllah. Lagu-lagu menggamit kenangan kami hidangkan untuk saudara dan menantikan untuk ruangan Senandung Pesona Klasik pada pukul 3.15 minit petang nanti. Terima kasih juga yang telah pun bersama-sama dalam ruangan live TikTok Radio Klasik. Boleh sertai kami, silakan live TikTok Radio Klasik, cari kami dengan kata carian Radio Klasik. Terima kasih yang dah pun follow, ikuti kami waktu ini. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan. Sekejap lagi ada lagu raya persembahan Rahimah Rahim, lagu bertajuk Selamat Berhari Raya, dan ini lagu persembahan Fatimah M. Amin bersama-sama The Clans, lagu bertajuk Oh Teruna. Untuk saudara pastinya dalam Wirama hujung minggu.

Senandung pesona klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung pesona klasik.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti. Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Panjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.
1: Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man tawadda'a yawmal jumu'ati fa ahsana al-wudu' thumma ata al-jumu'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jumu'ati al-ukhra wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massa al-hasa faqad lagha. Maksudnya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berwudu lalu memperelokkan wudunya dan kemudian dia mendatangi solat Jumaat dan dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah serta mendiamkan diri, maka dia akan diberikan keampunan di atas dosa-dosa yang dilakukan pada hari itu sehingga hari Jumaat berikutnya dan ditambah lagi 3 hari sesudahnya. Sesiapa yang bermain dengan anak batu, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: syarika lak.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Balian. B-A-L-I-A-N. Balian. Balian adalah bomoh atau pawang yang kononnya mempunyai kebolehan menghubungkan manusia dengan alam gaib dengan bantuan jin.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Had kuota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Anmizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kaul selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelaikan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Anmizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidiladha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk tren tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual dan kita akan lihat sama ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, yang di Pertuan Agong Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatur Nur Rosli di Plaza Tul Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan Lebuh Raya Utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disarankan memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X at LPT Traffic, serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuful Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
5: Sekarang ini, yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
5: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Hairul Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: rasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Ni buat terkejut terlalu melah gak Gini. Ni orang panggil tanda perpaduan lah milah. Kita ni kan satu keluarga.
2: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Ha, baru balik. Amin. Ni. Kenapa kasut tu penuh habuk? Dari mana ni? Dari pagi tak nampak bayang pun. Tahu pula kau cari jalan balik. Dah pukul 2 pagi ni.

0: Kak Suraya tak tidur lagi ke? Selalunya dah hanyut dah ke negeri pasti berdengung dah ni.
1: Kau jangan nak ubah topik eh. Kau pergi mana sebenarnya? Kau pergi mana Amir?
0: Alah kak, Amir tolong kawan kemas tu lama. Rumah pusaka mak dia tu dah lama tak ada orang tinggal. Lepas tu kawan Amir kata dia nak sewakan. Sebab tu lah Amir tolong dia bersihkan rumah tu. Kak, banyak barang-barang lama tau. Lepas tu banyak tikus pula tu. Siap package dengan najis tikus merata-rata lah.
1: Amir, store kat kedai ni kau tak nak kemas. Lepas tu kau pergi kemas store rumah orang pula.
0: Alah kak ni, dia tu kan kawan Amir. Dah dia minta tolong, Amir tolonglah.
1: Kakak kau minta tolong, ada kau nak menolong? Kau tahu tak Amir, bahaya tau najis dan kencing tikus tu. Kau bersihkan stor tu pakai pelitup muka dengan sarung tangan tak?
0: Apa yang bahayanya kak? Alah kak, tu tikus je lah kak. Bukan harimau.
1: Kalau harimau, lagi senang. Biar dengap terus je kau tu. Tikus ni bahaya tu Amir. Pernah dengar pasal hantar virus tak?
0: Hantar? Apalah Kak Suraya ni, nak hantar-hantar pula. Nak hantar ke mana ni kak?
1: Nak hantar kau duduk rumah Pak Lumanan. Biar kau kena baby siang malam. Amin, kau dengar ni, hantar virus ni ialah virus zoonotik. Maksudnya virus yang boleh berpindah daripada haiwan kepada manusia. Selalunya dikaitkan dengan tikus.
0: Ya ke kak? Tadi kan banyak juga tikus bersarang. Kak, siap beranak pinak lah Amir tengok tadi.
1: Virus tu boleh tersebar bila kita terkena air kencing, najis atau air liur tikus yang dijangkiti. Melalui udara yang tercemar. Dan kita pula sedut udara tu.
0: Maksudnya kan, masa Amir sapu stor tadi tu kan, mungkinlah kan virus tu dah masuk dalam badan Amir tak kak?
1: Itulah kak tanya tadi, ada perlindungan tak? Pakai pelitup muka dengan sarung tangan tak? Ni kan, mesti tak pakai kan? Muka pun dah tahu.
0: Tapi kan kak kan, bahaya juga apa ni, hantar virus ni.
1: Yelah, kebanyakan jangkitan ni berlaku secara sporadik dan biasanya berkait dengan persekitaran yang ada infestasi tikus.
0: Patutlah hari itu Amir tengok Kementerian Kesihatan ada keluarkan peringatan. Walaupun dekat negara kita ni belum ada lagi kes.
1: Sebab tu jangan ambil mudah. Kalau nak bersihkan tempat yang ada najis tikus, jangan terus sapu habuk kering.
0: Ngantuklah. Kak, nak tidurlah. Amir nak tidurlah. Mengantuk dah ni. Hari ni Amir kena ceramah percuma daripada Kak Suraya.
1: Tengok tu. Penat tau Kak Suraya yang bagi nasihat. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dah. Pergi mandi dulu. Bersihkan badan. Dah solat ke belum tu? Kalau nak makan nasi dengan lauk, ada lagi bawah tudung saji tu.
0: Yelah kak. Amir mandi dululah Kejap mandi. Lagi Amir makan. Kak Suraya ni, bebel-bebel tapi sayang juga akak-akak Amir ni.
1: Bebel tu tanda sayang lah. Jangan lupa esok pergi ladang Abah Ajis pukul 8 pagi. Dia kata ada hal nak bincang. Tapi tak tahulah pasal
0: 8
1: apa.
0: 8 pagi kak? Aduh, nak kena bangun awal lah ni.
1: Kau ni kan?
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
3: Wirama hujung minggu di Radio Klasik 6 pagi hingga 6 petang.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada. Kau ada suara, rupa pun ada.
3: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara. Terus kekal setia dengan Radio Klasik. Seawal 12 tengah hari tadi, saya Nadia Ahmad menemani saudara sehinggalah pukul 6 petang. Selepas ini, rakan penyampai Azlan Omar akan terus menemani saudara sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Untuk lagu terakhir yang sempat saya tunaikan, lagu persembahan Spoon, lagu bertajuk Sepenuh Hati, pilihan Fairuz di Pontian, Johor. Lagu ini untuk hiburan semua pendengar setia Radio Klasik. Lagu ini penuh kenangan, DJ Nadia. Tolonglah siarkan. Baik, saya siarkan demi memenuhi permintaan pendengar setia Radio Klasik. Terus berhibur bersama-sama kami. Lagu-lagu pilihan saudara akan diteruskan oleh Azlan Omar nanti. Jadi jangan ketinggalan untuk dengar lagu-lagu pilihan sehingga pukul 7 malam nanti. Sampai di sini saja. Saya Nadia Ahmad menemani saudara. InsyaAllah kita bertemu lagi hari Isnin nanti dalam ruangan Mestika Klasik. Ku bermohon diri, ku bermohon kasih dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati pada hidup gelisah.
2: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
3: Nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
4: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
2: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
4: Babas, rencah hidupku.
5: Pastinya babas.
0: Radio Klasik menggamit

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah, 6.25 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan, 6.28, dan Kuching Sarawak, 6.44 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.
1: Assalamualaikum ya sahabat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ana rasa macam kenal ente ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
1: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
2: Tak mengkala teman naik haji ya. Tahun depan baru cadangnya ha?
1: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
2: Tapi siapa nama ente?
1: Ente sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
2: Zul? Zul Helmi?
1: Bukan.
2: Zul Arifin?
1: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
2: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
1: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
2: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
1: Aidil? Aidil Zakwan?
2: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
3: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: Eh, Din, ini surat apa dia tulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar lah, aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio.
2: Eh, buka radio.
3: Eh, Ramli.
2: Eh, Ramli, buka radio.
3: Buka radio.
2: Buka radio, Ramli.
3: Buka radio.

nyaman. Nyaman menghirup udara petang yang nyaman sambil hirup minum petang. Mungkin waktu ni yang sedang minum-minum sambil menikmati siaran radio klasik. Sekali lagi jodoh kita dipertemukan untuk petang ini menyambung tugasan dalam pada melengkapkan kesinambungan siaran radio klasik 24 jam bersiaran ke udara. Pagi membawa ke petang, petang membawa ke malam. Pagi, petang, siang, malam. 24 jam kami bersiaran ke udara. Dan untuk jadual pertemuan petang ini memulakan tugasan seperti biasa didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyan wa rasulah. Baik, sambut salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan untuk petang ini didahulukan dengan salam dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan menyampai Nadi Ahmad yang pun dah selesai tugasan. Tugasannya selesai namun ruangan ini belum selesai untuk saya selesaikan. Sehingga ke pukul 7 malam nanti, ruangan pilihan menggamit kenangan untuk kami raikan lagu-lagu pilihan saudara. Lagu-lagu pilihan saudara, lagu-lagu yang ada nilai kenangan dalam hidup saudara untuk ditunaikan kudara. Setiap petang hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad. Maka inilah harinya, hari Sabtu hari ini, 23 Mei 2026. Sabtu dalam sebutan bahasa Melayu klasik disebut sebagai Sejana. Baik, pilihan menggamit kenangan untuk petang Sejana petang ini. Talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Salin dan simpan nombor ini. Senang untuk kita berinteraksi. Dan inilah dia talian WhatsApp kami. Talian WhatsApp rasmi Radio Klasik untuk saudara nyatakan lagu-lagu pilihan. Dan kalau mungkin terpilih mengena kiranya untuk ditunaikan ke udara, mari kita tengok kiriman siapa antara yang terpilih yang mengena lagi selanjutnya untuk ditunaikan ke udara petang ini. Kena dah saudara. Baik, kena. Pasang kuda-kuda. Pasang kuda-kuda dulu saudara. Biar kemas, biar tegap, biar kukuh tapaknya agar tidak sumbang langkah yang akan kita teruskan dalam meneruskan ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Baik, dah pasang kuda-kuda dah. Masuk. Antara yang mengena kiranya nak ditunaikan ke udara petang ini, tahniah kepada pengirim yang bernama Kak Zah dari Taman Sri Jitra Kedah. Nak minta kudurakan satu lagu nyanyian Dato' Jamal Abdillah sendiri. Lagu ni nak ditujukan kepada Adik Rozan di Taman Mergong Lostak Kedah, Ayu Abdillah sendiri. Lagu ni nak ditujukan kepada Adik Rozan di Taman Mergong Lostak Kedah, Ayu. Oh, siapa ni? On Ani di Kodiang Kedah.

0: besar, apa nama dia, Pak Su Khalid Ceruk Tok Kun, Seberang Perai, Pulau Pinang. Kata Pak Su petang ni nak mengimbau kenangan dengan lagu nyanyian KRM, Kenny, Remy dan Martin. Suratan atau kebetulan? Baik, memang tersurat kebetulan kiriman Pak Su petang ni, antara yang mengena terpilih kiranya untuk ditunaikan kudara. Yang lain lagi terus hantarkan kiriman sedara. Kalau mungkin kiriman sedara pula antara yang terpilih mengena untuk ditunaikan kudara petang ini. Sekali lagi talian WhatsApp rasmi kami 013-5656-1028. Nantikan juga ada perkongsian rakan niaga Taman Menggamit Kenangan menyusul 6.30 minit petang nanti. Radio Klasik, Menggamit Kenangan.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Kami kenangan dengan iramanya merentang sama dengan seleksi lagu-lagu yang digunakan petang ni. Pastinya terbaik kerana lagu-lagu yang digunakan adalah pilihan saudara melalui ruangan pilihan mengkamit kenangan. Pilihan pendengar kami raikan menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Selamat menikmati petang yang indah. Kita nikmati lagi lagu-lagu pilihan pendengar petang ini. Mari kita tengok kiriman siapa lagi selanjutnya antara yang terpilih yang mengena lagi untuk nak ditunaikan ke udara petang ini. Baik, antara yang mengena lagi kira-kira nak ditunaikan ke udara petang ini. Kiriman daripada Pak Wan, Bobo Lambuk, Pandan Jaya. Pilihan menggambit kenangan menghiasi, apa ni, menghiasi kita petang ini. Kisah yang lalu, oh dipantun ni. Kisah yang lalu terkenang-kenang, suka dan duka sunyi di hati. Pilihan lagu Pak Wan, mengharap sinar menelan kabus Dato' Ahmad Jais. Kat mana pantunnya? kiriman Pak Wan. Dan lagi kirimannya juga mengena nak ditunaikan ke udara petang ini. Kiriman daripada Elmi, menggamit kenangan dari Jerantut, hadir untuk nak dengar lagu nyanyian G ataupun Fauzi Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Harap ditunaikan permintaan ini. Bukan Elmi nama dia. Oh, okey, sekali typo lah. Nah, nama pengirim ni sebetulnya Kak Hasnah. Dan katanya terima kasih kalau terpilih, kalau mengena kiranya petang ni. Baik, Alhamdulillah. Dan satu lagi kiriman yang juga nak ditunaikan ke udara petang ini. Kejap nanti permintaan daripada pengirim yang bernama Man Pandan Jaya. Kalau mengena umpan yang diberi, amboi, dia siap bagi umpan ni sedang. Nak minta gelarkan satu lagu nyanyian ekspedisi Hijau Bumi Tuhan Satu. Banyak kenangan tak dapat dilupakan dengan lagu ini. Baik, mengena tak kumpau petang ini. Tiga kiriman ini untuk nak ditunaikan ke udara. Dan nantikan juga kejap nanti kita akan ikuti perkongsian rakannya ke Taman Menggamit Kenangan sebentar nanti bersama-sama dengan Saleha petang ini. Nikmati tiga pilihan pendengar selanjutnya untuk ruangan pilihan Menggamit Kenangan Istimewa di Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ayuh bersama-sama dengan saya, Siti Saleha, dalam Rakan Niaga, Taman Menggamit Kenangan.
2: Ui, sedapnya rasa keenakan kek ni. Dahlah lembut nampak dia punya tekstur tu. Ui, saudara juga boleh dapat sama-sama saksikan menerusi Facebook Radio Klasik. Beli satu tak sempat rasa. Beli dua tak cukup. Beli tiga berebut-rebut lagi. Inilah kita nak tanya siapa pengusaha dan pengasas untuk kek gula hangus. Kalau tengok dekat label ni, kek gula hangus Mutasha Nuraisa. Kita call lah nombornya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ini kek gula hangus Mutasha Nuraisa.
3: Ya, saya, betul.
2: Ini lebih sinonim ataupun lebih dekat nak panggil nama apa ni?
3: Boleh panggil Kak Zah.
2: Kak Zah, apa khabar Kak Zah?
3: Khabar baik.
2: Oh, alhamdulillah. Kak Zah, Saleha nak tanya ni. Kak Saleha makan tak berhenti-berhenti ni. Beli satu tak sempat rasa. Beli dua tak cukup. Beli tiga ni masih lagi berebut-rebut. Apa rahsia ni? Kek gula hangus ni. Ui, tak berhenti ni makan ni.
3: Rahsia dia, kita buat dengan kasih sayang.
2: Itu pengikat kasih sayang sebenarnya kan?
3: Ya, macam mana kita makan, macam tu juga kita buat untuk menjual.
2: Kak Zah, mungkin boleh Kak Zah ceritakan berapa harga sebiji kek yang ni?
3: Harga sebiji kek RM19.99.
2: Murah je. Ini berapa kilogram?
3: Berat 500 gram, saiz 6.
2: Saiz 6. Ataupun pelanggan boleh buat pesanan kalau nak saiz 1 kilogram dan sebagainya ke, macam mana? Boleh ke?
3: Untuk offline boleh, tapi untuk online kita memang ambil satu saiz saja. Sebab satu hari kita bawa keluar 1,400 biji dengan saiz 6, berat 500 gram.
2: Kalau sekarang tengah makan kek gula hangus, memang sedap, lembut dia. Tapi bila Saleha letak luar ni, tak ada semut pun.
3: Dia ada dua nama sebenarnya. Kalau di selatan kita panggil kek gula hangus. Tapi kalau di utara, diorang panggil kek sarang semut.
2: Patutlah. Bila sebut kek sarang semut ataupun kek gula hangus, sinonim dengan gula itu, dia ada manis dan sebagainya. Tapi bila makan kek Kak Zah ni, tak rasa manis pun. Dia rasa boleh makan, boleh untuk ditelan, kan? Tak muak, alhamdulillah.
3: Sedap.
2: Jadi Kak Zah, mungkin boleh kongsikan antara sistem penghantarannya macam mana?
3: Kita boleh walk in juga ke kedai kita dan kita juga boleh post seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak.
2: Harganya pula macam mana?
3: Harga untuk post berlainan, tapi kalau untuk dalam online, satu Kak Zah jual tu memang harga fix dan akan dapat free shipping daripada platform tersebut lah.
2: Kak Zah, berniaganya di mana? Di kawasan mana?
3: Base saya dekat Kelang Selangor.
2: Di Kelang saja. Kalau pelanggan nak dapatkan kek secara terus pun boleh ke rumah ke macam mana?
3: Ke kedai boleh.
2: Perniagaan ini sepenuh masa ataupun separuh masa?
3: Sepenuh masa, 8 pagi sehingga 5 petang.
2: Mungkin boleh kongsikan antara nombor yang boleh dihubungi oleh pelanggan?
3: Boleh, 017-656-60-246. So siapa nak order boleh call nombor tersebut.
2: Kalau di media sosial, apakah platform yang digunakan oleh Kak Zah sendiri?
3: TikTok.
2: TikTok. Nama TikTok ni apa?
3: Nama Mutasha Nuraisa.
2: Inilah yang sedang tular di TikTok sekarang ni kan?
3: Tiga kali order pun tak cukup-cukup kan?
2: Betul.
3: Okay, kalau Saleha tengok dekat Kak Zah punya profile, terlaris hashtag satu. Kek Kak Zah terlaris nombor satu selama 7 hari dalam Malaysia.
2: Alhamdulillah. Mungkin Kak Zah boleh ceritakan sepanjang perniagaan Kak Zah ni berapa ratus ribu
3: kek gula hangus ni? Tarikh pertama Kak Zah jual 26 hari bulan 5. Kod kepada satu tahun usia perniagaan kek gula hangus ni, kita dah sold hampir 200 ribu sold.
2: Alhamdulillah. Kalau waktu ini juga saudara boleh dengarkan Saleha bersama-sama bersama dengan pengusaha juga pengasas bagi kek gula hangus yang sedang tular di media sosial ketika ini. Saudara juga boleh rasai dan saksikan sendiri keenakan menerusi laman sosial Mutasha Nuraiza. Betul Kak Zah?
3: Betul.
2: Di Radio Klasik juga kami ada juga post kan gambar kek gula hangus yang sedang Saliha rasakan ketika ini. Kak Zah, mungkin Kak Zah boleh kongsikan antara cabaran dalam perniagaan. Bila lagi sebenarnya Kak Zah mulakan perniagaan kek gula hangus ni?
3: Hampir setahun untuk kek gula hangus ni. Cabaran dalam perniagaan kek gula hangus ni adalah persaingan yang tinggi, kos iklan dan operasi yang meningkat lah. Banyak sebab, tapi itu bukan menjadi, itu sebenarnya menjadi kekuatan untuk kita terus melangkah maju dalam perniagaan.
2: Macam mana dalam banyak-banyak kek, kenapa tercetusnya kek gula hangus ni?
3: Okey. Tercetusnya kek gula hangus ni sebenarnya, ini adalah kepakaran saya daripada berusia 15 tahun. Saya ini seorang anak sulung. Jadi ibu saya adalah pengusaha kuih dan nasi lemak di Pasar Borong Melaka. Jadi ibu saya akan cakap, "Long, pergi bancu kek gula hangus." Dulu masa saya kecil-kecil, saya selalu mempersoalkan kenapa saya yang membancu kek gula hangus ni. Tapi alhamdulillah rezeki hari ini, Allah bagi rezeki pada saya sebab saya membantu ibu saya dan saya pun sendiri tak sangka saya boleh menjual kek gula hangus ni seluruh Malaysia.
2: Secara tak disangka-sangka. Betul.
3: Saya rasa kepakaran saya lah sebabnya saya jual kek hanya satu je. Walaupun ramai orang kata, "Kak Zah buatlah kek tu, kek ini." Tapi saya cuma mampu buat kek gula hangus sahaja. Cuma pengeluaran dia lebih luar biasa daripada biasalah. Orang sekali jual kek mungkin dalam 500 biji, tapi saya bawa keluar 1,400 biji sehari.
2: Alhamdulillah. Tu pun tak menandangan kan? Tak cukup kaki dan tangan. Mungkin boleh Kak Zah kongsikan pada awalnya permulaan kek gula hangus ini adalah di rumah, betul?
3: Ya, betul. Di rumah. Di rumah. Lepas tu ada beberapa sebab. Kita terpaksa pindah ke kedai, tapi saya pemandang itu sebagai satu langkah positif untuk perniagaan saya. Alhamdulillah, kalau di rumah kita boleh buat sikit, di kedai kita boleh buat banyak sampai tak cukup.
2: Mungkin sedikit lah, apa antara kelainan kek gula hangus dengan orang lain?
3: Okey, kelainan kek gula hangus saya, nombor satu, saya bakar hari yang sama pada anda order dan saya post hari yang sama pada hari yang saya bakar. Nombor dua, saya tidak peram kek tersebut seperti resipi-resipi lain. Dan kita menggunakan bahan-bahan, biasalah orang cakap alam, niaga mesti guna bahan-bahan premium kan, tapi ini memang betul-betul. Saya tak guna tepung biasa, saya tak guna vanila biasa, saya tak guna tepung ubi, hanya tepung gandum sahaja, tapi yang berkualiti tinggi.
2: Jadi ketahanannya macam mana kalau nak melalui penghantaran kan? Sedia maklum dia mengambil 2-3 hari untuk sampai ke tempat pelanggan. Jadi ketahanan untuk kek gula hangus Kak Zah sendiri?
3: Ketahanan untuk kek gula hangus saya selama 10 hari. Dia tak boleh tahan sebulan lah sebab kita tak ada pengawet. Tapi tu yang selalunya Kak Zah dapat soalan daripada pelanggan. Itulah. Kak Zah. Kak Zah, kek ni nak simpan dalam peti ke, tahan berapa lama ke? Okey, walaupun dia tahan 10 hari, tapi bila sampai je pasal kek tu sampai pada anda, anda perlu, bila anda dah potong, anda dah pegang, memang perlu masuk dalam peti ais sebab kita tak ada pengawet. Okey, tapi selalunya kek tu sampai memang tak sempat dalam simpan dalam peti ais. Memang tak sempat sampai 10 hari. Dia orang kata Kak Zah ni selalulah tipu kami. Sorry, saya risau juga. Rupanya kek tu habis dimakan sekelip mata.
2: Itulah Kak Zah.
3: Dalam dunia berniaga ni, jatuh dan susah itu biasa. Tetapi orang yang terus konsisten, sanggup belajar dan tidak mudah mengalah ialah orang yang akhirnya berjaya. Jadi simple je kita cakap, jangan putus asa. Sentiasa berusaha sebab usaha tidak akan mengkhianati kita. #SaudaraKongsiKamiTular.
0: Lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

0: Menghampiri tujuh malam, penghujung ruangan pilihan mengkamit kenangan petang ini berlalu lagu pilihan pendengar nyanyian G. Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Baik, saudara, dalam pada menghitung masa meniti waktu untuk penghujung ruangan pilihan mengkamit kenangan petang ini, kesempatan akhir untuk saya tunaikan kudara. Tiga lagi kiriman selanjutnya antara yang nak ditunaikan kudara mengakhiri rancangan pilihan menggamit kenangan petang hujung minggu hari ini. Mari kita tengok kiriman siapa antara yang terpilih saat-saat akhir petang ini. Baiklah, kiranya ini dia tiga nama yang terakhir sempat nak ditunaikan permintaan daripada pengirim yang bernama Pak Teh Jitra Kedah. Nak mengimbau kenangan dengan lagu nyanyian Salamiah Hassan Gelombang, dan lagu ini nak ditujukan juga kepada sepupu di Ipoh, Muhammad Hafiz Hashim, dengan kata-kata hati-hati memandu dalam perjalanan balik kampung nanti. Baik, lagi kirimannya juga mengena saat-saat akhir penghujung ruangan pilihan mengkamit kenangan petang ini. Kiriman daripada Zai Abu Bakar Ipoh nak minta keluarkan lagu nyanyian Endang Estaurina, Cinta Jangan Dibeli. Lama tak dengar lagu ni. Ah, okey. Baik, dan satu lagi kiriman yang juga mengena saat-saat akhir. Tahniah kepada pengirim yang bernama Emma Rahimah dari Brunei Darussalam, nak minta keluarkan lagu nyanyian Azizul Khamis, Namamu di Hatiku, ditujukan untuk kesayangan Emma yang selalu di hati, dan juga untuk hiburan semua pendengar Radio Klasik. Selamat menikmati petang sejana, ya, petang Sabtu disebut sebagai petang sejana petang ini. Tiga kiriman ini antara yang terpilih saat-saat akhir penutup tirai ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Macam biasa, saudara, tahniah kepada yang terpilih, dan kepada yang tak terpilih pun macam biasa juga, jangan kecewa sangat. Cuba lagi untuk lain pertemuan. Anggap sajalah ini semua hanyalah sekadar satu cubaan.
1: Jangan marah. Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal ente ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ah. Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama ente?
0: Ente sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata pada pintu seseorang di antara kamu ada sebatang sungai dan dia mandi di situ sebanyak 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kekotoran yang tertinggal di badannya? Para sahabat menjawab, sudah tentu tidak ada kekotoran sedikit pun yang tertinggal di badannya. Maka baginda bersabda, demikianlah bandingan salat 5 waktu. Dengan mengerjakan semua itu, Allah akan menghapuskan semua dosa dan kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.
2: Allah.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran Jakim untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 114 hingga 117.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa man

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyekat dan menghalangi dari menggunakan masjid-masjid Allah untuk sembahyang dan menyebut nama Allah di dalamnya, dan ia berusaha pula untuk meruntuhkan masjid-masjid itu? Orang-orang yang demikian tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid itu melainkan dengan rasa penuh hormat dan takut kepada Allah, yakni bukan secara yang mereka lakukan itu. Mereka dengan perbuatan itu akan beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat azab seksa yang amat besar.
0: Walillahil masyriq wal maghrib. فأي

Dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat. Maka ke mana sahaja kamu arahkan diri ke kiblat untuk menghadap Allah, maka di situlah arah yang diredai Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas, yakni rahmatnya dan limpah kurnianya lagi sentiasa mengetahui.

0: Dan mereka orang-orang musyrik berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka katakan itu. Bahkan dialah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Semuanya itu tunduk di bawah kekuasaannya.
1: Badi'us samawati wal ardh.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
2: Suara yang pernah mengisi jiwa. Wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
3: Di mana kau cari ganti?
2: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
3: Dan berhati pada hidup gelisah.
4: Assalamualaikum ya sahabat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa, tapi di mana?
4: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
5: Tak mengkala teman naik haji ah. Tahun depan baru cadangnya ha?
4: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
5: Tapi siapa nama ente ya?
4: Ente sudah lupa sama anak ke? Nama anak Zul.
5: Zul? Zul Helmi?
4: Bukan.
5: Zul Arifin?
4: Pun bukan. Nama anak Zul Hijjah.
5: Zul Hijjah. Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana, Zul Hijjah.
4: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
5: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
4: Aidil? Aidil Zakwan?
5: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
6: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik. Untuk kami terus temani hari Sarawak dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama satu jam berikutnya 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Sarah perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati pada hidup gelisah.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
0: Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya Azlan Omar dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik Jumaat 29 Mei 5.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Panggilan Haji telah tiba lagi menunaikan
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti?
0: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Balian. B-A-L-I-A-N. Balian. Balian adalah bomoh atau pawang yang kononnya mempunyai kebolehan menghubungkan manusia dengan alam gaib dengan bantuan jin.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi perkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Rakyat, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat zaman melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah Rakyat itu kalau wanita sampai 100%. Kalau lelaki itu 95%, okeylah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi ya.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pick-up boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
3: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Armizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi diesel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
3: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di Tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
4: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban, arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban Arah Selatan. Kita bersama Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
5: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi XAFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali ke pada Kai, silakan.
0: Terima kasih Idiatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula lagi profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghidupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya Azlan Omar dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rohman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik Jumaat 29 Mei 5.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulislah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun. Eh,
3: apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
2: Eh, Ramle.
3: Eh, Ramle, buka radio. Buka radio.
2: Buka radio, Ramle.
3: Buka radio.
4: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.

Pada kelas yang kami kenangan, irama merentah zaman melangkah melepasi 9 malam dan pun 9.23 minit malam waktu ini, saudara. Baik, dengan berbekalkan secawan kopi panas untuk dinikmati malam ini, untuk hilangkan sejuk dingin waktu malam, saudara. Tambah kehangatan untuk malam hujung minggu di Radio Klasik dengan perkongsian untuk rancangan Melodi Antara Bangsa. Jam ini, sambut salam saya untuk kita mulakan pertemuan rancangan Melodi Antara Bangsa. Dimulakan juga dengan salam terlebih dahulu, sambut salam hamba dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan sara menikmati malam sambil menikmati lagu-lagu yang dihidangkan untuk rancangan Melodi Antara Bangsa. Dan juga nantikan untuk lagu tema siri TV pilihan malam ini. Siri TV mana yang dimaksudkan? Ia akan dikongsikan untuk perkongsian dalam Melodi Antara Bangsa malam ini. Dan sambil itu juga kepada yang sedang menonton menerusi saluran sukan dan saluran OK RTM, siaran langsung sekarang ini perlawanan akhir Piala Malaysia, pertemuan antara JDT dan juga Kuching. Jadi untuk separuh masa yang pertama masih lagi kekal tanpa jaringan, 0-0. Baru aja bermula untuk perlawanan yang baru masuk minit yang ke berapa, 16. Baru 16 minit bermula perlawanan. Itu ceritanya di Padang Bola. Cerita kita untuk malam ini, cerita kita nak diteruskan dengan rancangan dan Melodi Antara Bangsa ini. Hamba hadir dengan berbekalkan rasa itulah, rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu.

0: yang membuat-buat. Ui.
1: Baik, dengan segala rasa yang ada itu, saudara. Panjang gambarannya, maknanya rasa itu terlalu banyaklah. Dengan rasa yang banyak itulah juga nak dikongsikan segala rasa yang ada ini untuk memeriahkan pertemuan dalam rancangan Melodi Antarabangsa. Dimeriahkan kejap nanti dengan perkongsian antaranya ada lagu ini. Daniel Boone, Beautiful Sunday. Juga nanti mengembalikan kenangan dengan lagu MJ, Michael Jackson. Hey, demam filem MJ belum kebah lagi. Maka untuk malam ini, Michael Jackson turut dimuatkan dalam Melodi Antarabangsa. Beat It. Hey, juga ada lagu yang nama lagu Hindi turut dimuatkan dalam Melodi Antarabangsa. Lagu yang juga dipetik dari filem Ehsan, Piazza Merah Deal. Baik, semua ini akan terus memeriahkan langkah pertemuan kita dalam rancangan Melodi Antarabangsa untuk malam ini. Yang menantikan lagu tema siri TV. Malam ini lain sikit, saudara. Malam ini bukan siri TV, tapi siri filem. Ya, selain daripada kita menonton TV, kita juga menonton siri TV, siri filem. Yang ada sequelnya dan selalunya dia akan menggunakan lagu tema yang sama. Baik, kepada yang nak menikah siri filem yang dimaksudkan ini, 013-5656-128. Sekali lagi taliannya 013-5656-128. Kenalkan diri dan berikan tajuk filem yang dimaksudkan ini. Hero-nya gagah perkasa. Mestilah hero kena gagah perkasa. Tembak-tembak tak kena. Dialah, dia yang tak kena. Dia tembak orang kena. Meletup sana, meletup sini. Penuh dengan skill, penuh dengan gaya. Dan kena ada kain ikat kepala. Barulah dia jadi hero. Baik, siapa yang boleh teka? Lagu tema siri filem pilihan untuk Melodi Antarabangsa.

0: pandangan dari seluruh pelosok dunia kami muatkan dalam Melodi Antarbangsa.
1: International songs that ignite the memories of yesterday on Radio Classic.

0: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
0: Lagu-lagu kenangan dari seluruh pelusuk dunia kami muatkan dalam Melodi Antarabangsa.
2: International songs that ignite the memories of yesterday on Radio Klasik.

Baik, untuk pertemuan dalam rancangan Melodi Antara Bangsa. Sambil itu saya juga mengajak saudara kalau mungkin ingin menyaksikan perlawanan akhir malam ini, Piala Malaysia, pertemuan antara Kuching dan JDT. Wow, rancak untuk separuh masa yang pertama ini. Kalau mungkin saya boleh berikan gambaran untuk separuh masa yang pertama, serangan demi serangan berlaku bagi kedua-dua pasukan ini antara Kuching dan JDT. Namun masih lagi terikat tanpa jaringan, 0-0 untuk separuh masa yang pertama. Gitu cerita dia. Baik, yang kita tengok ni separuh masa yang pertama. Yang dia orang duk main tu, separuh mati atas padang. Baik, mana tadi? Lagu tema siri filem yang dikongsikan untuk malam ini. Gambar yang berjaya meneka dengan betul siri filem ini, gambar yang suka menyaksikan ini, dia ada 1, 2, 3, 4. 4 ke 5. Macam tu lah. Okay. Baik, hero ni tu badannya sasa, saudara, ketul-ketul. Macam abang jugalah. Macam saya jugalah. Ada kain warna merah ikat kepala dan ada macam-macam jenis senjata tembak-tembak lah. Dan antara yang menjadi trademark dia, senjata panah tu yang ada perlu macam bom macam tu lah. Okay, baik. Terima kasih untuk perkongsian jawapan yang diterima melalui WhatsApp Radio Klasik malam ini. 0135656128. Dengar bunyi ni dah tahulah cerita apa kan. Barunuddin Bahar, Kampung Tasik Meradun, Brunei Darussalam. Azizul Seremban, Sarina Damuru, Norzizah Said Kuala Pilah, Rizal Kota Damansara, Cikgu Nurzali Lok Setak Kedah, Seha PJ. Ui, ramai ni. Roza Razali, Kuching Sarawak. Dan tak ketinggalan Zulngah 434 Ratau Panjang Klang. Siri filem dimasukkan Rambo. Ya betul lah. First Blood, kemudian Rainbow 2, ada Rainbow 3, ada Rainbow 4. Sama 4 eh, saya pun tak ingat 4 ke 5. Ada 5 lah, 5 kalau tak silap. Kan. Tapi dalam banyak-banyak tu saya paling suka Rainbow 2 tu lah, yang perang kat Vietnam tu kan. Itu yang paling saya suka lah. Tapi yang pastinya semua saya tonton, dan ini juga antara filem kegemaran saya satu ketika dulu. Baik, sekadar perkongsian untuk rancangan Melodi Antarabangsa, perkongsian lagu tema siri filem yang dikongsikan dalam Melodi Antarabangsa. Dan nantikan pula kejap nanti antara lagi lagu yang terus menghiasi pertemuan untuk Melodi Antarabangsa malam ni, ada lagu nyanyian Josh Michael. It's lagu ni, music yang juga sering saya jadikan instrumental dalam rancangan Ritma Klasik sebelum ni. Carol's Whisper. Juga nanti ada lagu dari Alib Beskel Masya'ala ni. Aywa, tayyib. Dia yang tanya apa tu? Aywa. Aywa tu sebenarnya dalam lahjah bilogah dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu maksud dia macam cantik. Macam tu lah lebih kurang. Aywa, Nuril Syams, Cahaya Matahari. Baik, semua ini kan terus menghiasi langkah pertemuan kita dalam rancangan Melodi Antarabangsa malam ini. Tapi sebelum itu, ini dia Los Lobos, La Bamba, Radio Klasik.

0: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.
1: Lagu-lagu kenangan dari seluruh pelosok dunia kami muatkan dalam Melodi Antarabangsa.
2: Aghani 'alamiyyatun tuhyi adh-dhikra lil-madi 'ala Radio Klasik.

كاردي بي. أيوة طيب مورنين حمز جميل جدا جميل جدا ما شاء الله طيب Nurul Isham untuk lagu ini Basikal Masya Allah ini antara yang dimuatkan dalam perkongsian rancangan Melodi Antarabangsa untuk malam ini. Sedara baik menghitung masa meniti waktu kita semakin menghampiri 10 malam dan 10 malam nanti kita akan beralih ke ruangan Nostalgia Lee Klasik untuk seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik yang akan terus mewarnai malam sedara untuk satu jam berikutnya sehingga ke pukul 11 malam nanti. Dan sedikit gambaran untuk perlawanan malam ini, perlawanan akhir dalam Malaysia. Siaran langsung antara JDT dan Kuching malam ni untuk separuh masa yang pertama dah pun berakhir dengan terikat tanpa jaringan untuk separuh masa yang pertama. Jadi bersama yang ingin menyaksikannya secara langsung boleh aja untuk tonton melalui saluran OK ataupun saluran Sukan RTM 110 dan juga 111 macam tu. Okey. Baik, menamatkan pertemuan untuk rancangan Melodi Antarabangsa malam ini dengan lagu nyanyian Josh Benson. Ini aja masa yang ada. Terima kasih semua. Terima kasih untuk segala-gala bentuk sokongan yang diberikan buat saya dan juga buat rancangan ini dan buat kami di Radio Klasik untuk rancangan Melodi Antarabangsa. Nothing's Gonna Change My Love For You. Radio Klasik.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati pada hidup gelisah.
2: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Pir Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12:30 hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam pendengar Radio Klasik. Saluran terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan untuk terus kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman. Terbaik mungkin kami sajikan bahawa saudara sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Dan untuk jam ini melangkah melepasi pukul 10 malam, untuk kita teruskan pula pertemuan malam ini dengan rancangan Nostalgia di Klasik. Berlalu sudah untuk ruangan Melodi Antarabangsa setiap hujung minggu 9 malam sehingga ke pukul 10 malam dengan lagu-lagu seleksi lagu-lagu Melodi Antarabangsa dikudarkan bawah saudara sehingga ke pukul 10 malam. Dan sekarang melangkah kita ke ruangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Saudara akan dihidangkan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu nostalgia petikan film Melayu klasik. Moga terhibur untuk terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman di sini di Radio Klasik.

gadis kampung memang mulia. Ada yang tua ia hormati, mulut ramah dan baik budi. Tingkah laku tertib sekali, gadis kampung memang terpuji. Tidak suka bersolek berdandan, apalagi menghiaskan badan.

0: Nostalgia di Classic.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 petang, istimewa di Radio Klasik, menggantikan.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.

0: Tak mengkala teman Nek Haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
1: Sama-sama menghantar kau Nek Haji ha, cepatnya pelupin.
0: Tapi siapa nama ente?
1: Ente sudah lupa sama anak ke? Nama anak Zul.
0: Zul? Ha. Zul Helmi?
1: Bukan.
0: Zul Arifin?
1: Pun bukan. Nama anak Zul Hijjah.
0: Zul Hijjah? Ha. Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
1: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
0: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
1: Aidil? Ha? Aidil Zakwan?
0: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Kelab.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini. Saya sudah mengikuti siaran Radio Klasik untuk pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik yang akan terus dikeluarkan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam sambil menikmati keindahan waktu malam juga ketenangan waktu malam dengan dibuai lagu-lagu rakaman piring hitam juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk kami kudarakan sepanjang pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bertemankan kami untuk jadual pertemuan dalam ritma klasik malam ini. Kita berada dalam ruangan nostalgia di Klasik selama satu jam untuk kami hidangkan malam saudara dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Sepanjang ruangan ini berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Dan 11 malam nanti kita akan melangkah ke ruangan berikutnya, Irama Tanpa Henti Sepanjang Jalan Kenangan. Irama berterusan selama satu jam terakhir, 11 malam sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Apapun, selamat menikmati malam sambil menikmati lagi hidangan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Sepanjang ruangan ini akan berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Inilah nostalgia di Klasik.

Nostalgia di Classic.

Gamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam saudara untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Seorang remaja perempuan dilaporkan hilang dipercayai tersesat semasa melakukan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa dekat Tanjung Malim hari ini. Perkara itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad. Beliau berkata mangsa Nur Izzati Humaira Azizul berumur 19 tahun dipercayai tersesat semasa menuruni bukit bersama 5 rakan dan ahli keluarganya. Pencarian dimulakan di bukit yang dilaporkan kali terakhir mangsa dilihat pada radius 234 meter ketinggian Bukit Cangkat Asa. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi perkenaan, BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah, Marah, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat zaman melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah dia tu kalau wanita sampai 100%. Kalau lelaki tu 95%, okey lah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ni mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, setor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh membuat boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
3: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Sukan bola sepak JDT mempertahankan Piala Malaysia selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 di Bukit Jalil sebentar tadi. Gol kemenangan dijaringkan oleh Marcus Golime pada minit ke-81 dan Arif Aiman pada minit ke-91. Tiada sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan setakat ini, termasuk pada musim perayaan berikutan krisis bekalan global. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Dato' Lukman Ahmad. Beliau berkata daripada simulasi dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu, bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun ini. Bagi bulan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan dalam memastikan kestabilan bekalan terjamin. Usia bukan penghalang untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di Tanah Suci. Itu dibuktikan jemaah haji tertua Malaysia musim ini, Maraton Hassan, 88 tahun dari Muar Johor, yang akhirnya berjaya menunaikan ibadah haji. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
4: Kita pun dah tua, dah katanya dah tak layak. Orang-orang cakap dah tak layak makcik dah kebun. Anu makcik nak pergi haji. Alhamdulillah kata, Tuhan yang menentukan saya cakap itu.
5: Demikian luahan jemaah haji paling tua Malaysia, Maraton Hassan, yang akhirnya menjejakkan kaki ke Tanah Suci selepas bertahun-tahun menyimpan impian untuk menjadi tetamu Allah. Menurut ibu lima orang anak itu, dia sudah lama menyimpan hasrat untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Namun, terpaksa menangguhkan niat kerana memikirkan tanggungjawab terhadap anak-anak yang masih kecil selain kekangan mencari peneman. Lebih menyentuh hati, warga emas itu mengakui pernah merasa sedih dengan kata-kata sekelintir pihak yang meragui peluangnya menunaikan haji pada usia lanjut. Dalam pada itu, menantunya Azizah Wahab, 50 tahun berkata, walaupun ibu mertuanya sudah masuki usia hampir 9 dekad, namun dia masih kuat beribadah dan mempunyai tahap kesihatan sangat baik. Sepanjang berada di Mekah, ibu mertuanya masih mampu bergerak dengan bantuan kerusi roda selain tetap bersemangat menghadiri solat berjemaah, mengaji Al-Quran dan mengikuti aktiviti ibadah harian. Azizah menganggap peluang menjaga ibu mertuanya sepanjang musim haji sebagai amanah besar keluarga dan panggilan istimewa daripada Allah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Luar negara, usaha mengukuhkan keselamatan makanan dan sara diri di Indonesia dipergiat menerusi pengembangan projek akuakultur berskala besar dan projek produktif lain bagi meningkatkan penciptaan pekerjaan dan hasil ekspor. Presiden Prabowo Subianto berkata, projek ternakan udang dan ikan sedang dibangunkan di beberapa wilayah termasuk projek di Waingapu, wilayah Nusa Tenggara Timur, di wilayah Gorontalo di Pulau Sulawesi dan projek di Pantura, Jawa Barat. 25 kapal telah melepasi di Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut Kau Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut agensi berita MER, kapal tersebut termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial. Itamar Ben-Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta merta. Dalam catatan di platform media sosial X, Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan keputusan itu susulan tindakan melampau Menteri Keselamatan Israel itu terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global Sumo Flotilla menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa kesatuan Eropah mengenakan sekatan ke atas Ben-Gvir. Bagi menyemarakkan budaya hidup sihat dan aktif, Kelab Kebajikan dan Sukan KKS RTM bersama rakan strategik menganjurkan RTM XSPR Pickleball Tournament. Kejohanan itu menghimpunkan warga RTM dalam suasana santai dan kompetitif menerusi pelbagai aktiviti termasuk klinik asas pickleball, perlawanan sosial serta pertandingan berkumpulan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, penganjuran kejohanan itu memperkukuh semangat kesukanan selain kerjasama dalam kalangan warga kerja. Badminton Malaysia Masters 2026 bergu lelaki profesional negara Gozi Fair Nur Izzin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Erin Chia Sowoyik 21-18-21-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati pada hidup gelisah.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah.

0: tidak ada sekutu bagimu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaan-Nya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Panggilan Haji telah tiba lagi, menunaikan
0: Radio Klasik, menggamit kenangan.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti?
0: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: Hey, Borah, Cik Uji. Nak makan nasi minyak tak?
1: Irama merentas zaman satu jam tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Balian. B-A-L-I-A-N. Balian. Balian adalah bomoh atau pawang yang kononnya mempunyai kebolehan menghubungkan manusia dengan alam gaib dengan bantuan jin.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Hajj ayat 71 hingga 74.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa ya'lamu

0: وما للظالمين من نصير.
1: Dan mereka menyembah yang lain dari Allah, iaitu benda-benda yang lain tidak menurunkan sebarang keterangan membenarkannya, dan yang mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya. Dan ingatlah, tiadalah bagi orang-orang yang zalim, yakni dengan perbuatan syirik itu, sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan di dunia dan di akhirat.

0: ضعف الطالب والمطلوب.
1: Wahai umat manusia, inilah diberikan satu misal perbandingan, maka dengarlah mengenainya dengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya, mereka yang kamu seru dan sembah, yang lain dari Allah itu, tidak sekali-kali akan dapat mencipta seekor lalat walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya. Dan jika lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat mengambilnya balik daripadanya. Kedua-duanya lemah belaka, lemah yang meminta dari mendapat hajatnya dan lemah yang diminta daripada menunaikannya.

0: Mereka yang kafir musyrik itu tidak menghormati Allah menurut penghormatan yang selayaknya, sebagaimana yang ditetapkannya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Kuat lagi Maha Kuasa.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati pada hidupnya.
2: Segalanya di Radio Klasik.
3: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
2: Setiap Sabtu dan Ahad, 12:30 malam hingga 1 pagi.
4: Ketika aku berjalan mengikut langkah sendiri.
2: Pilihan lagu kegemaran saudara.
5: Tambah memukul pantai, kasih tambah gelora. Itulah nilai cinta.
2: Simfoni Hujung Minggu.

Symphony Classic. Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Orkestra RTMT Klasik istimewa bersama Datuk Hatan dan Ramlah Ram sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih sekali lagi kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, dan juruadun Syamril bin Muhammad Saleh. Kami tinggalkan saudara dengan dua buah lagu persembahan Ramlah Ram. Lagu bertajuk Diam-Diam Jatuh Cinta, lagu ciptaan Ismail Ahmad Nawab, lirik oleh Talbatu Kimin, digubah semula oleh Azman Mustafa. Dan lagu terakhir, lagu persembahan Ramlah Ram bertajuk Selamat Jalan Romeo, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Toyak dan Nabila, digubah semula oleh Azman Mustafa. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

segalanya di Radio Klasik setiap Sabtu dan Ahad 12:30 malam hingga 6 pagi. Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

kasih Radio Klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 kepala batas Pulau Pinang.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugerah Makmur.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
2: Alamak, adoi.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Saya Mak Pali dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Dengar ya pesan bapak, jangan suka main di jalanan, nanti dinabrak mobil kan bisa susah orang tuanya.
1: Baik pak.
0: Ingat tuh pesan bapak, jangan dilupakan.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Radio Klasik mengambil kenangan.
3: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradhi dalam rancangan Tamadun Islam. Dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi. Beliau merupakan anak kepada pahlawan dan diplomat masyhur Islam Amru bin Al-As. Menariknya, perbezaan usia antara beliau dan bapanya hanyalah sekitar 11 atau 12 tahun. Abdullah memeluk Islam lebih awal daripada bapanya dan dikenali sebagai seorang pemuda yang abid, yang sangat kuat beribadah, zuhud dan cintakan ilmu pengetahuan. Pada zaman awal Islam, terdapat larangan umum untuk menulis hadis agar tidak bercampur aduk dengan ayat-ayat Al-Quran. Walau bagaimanapun, Abdullah bin Amr merupakan seorang sahabat yang sangat mahir dalam penulisan. Beliau meminta izin khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencatatkan setiap butir bicara baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Tulislah demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulutku kecuali kebenaran." Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya digelar. Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya dikenali sebagai As-Sahifah As-Sadiqah. Abdullah bin Amr sangat terkenal dengan kesungguhannya dalam beribadah. Beliau pernah berniat untuk berpuasa setiap hari dan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam sepanjang hidupnya. Namun, perkara ini apabila sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menegurnya secara lembut dan menasihatinya agar bersikap sederhana. Baginda mengingatkan bahawa tubuh badan, keluarga dan tetamu juga mempunyai hak yang perlu ditunaikan. Kisah ini menjadi rujukan penting dalam tamadun Islam mengenai konsep wasatiyah, iaitu kesederhanaan dalam beragama, di mana kualiti ibadah lebih diutamakan berbanding kuantiti yang melampaui kemampuan diri. Sumbangan beliau dalam pembinaan peradaban ilmu Islam sangat besar. Antaranya, beliau merupakan pelopor dokumentasi hadis secara bertulis. Abu Hurairah sendiri pernah mengakui, "Tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya daripadaku, kecuali Abdullah bin Amr, kerana dia menulis manakala aku tidak menulis." Beliau bukan sahaja pakar dalam syariat Islam, balah mempelajari kitab-kitab terdahulu dan menguasai bahasa asing seperti Suryani, lalu menjadikannya seorang sarjana yang mempunyai pandangan yang luas. Beliau juga meriwayatkan sebanyak 700 buah hadis. Walaupun jumlah riwayatnya secara lisan kurang berbanding Abu Hurairah kerana beliau lebih banyak menetap di Mesir dan Taif selepas kewafatan Nabi. Namun, catatan bertulis beliau menjadi asas penting bagi pengumpulan hadis secara rasmi pada zaman kemudian. Abdullah bin Amr wafat sekitar tahun 63 atau 68 Hijrah, di mana terdapat perbezaan pendapat mengenai lokasi kewafatannya sama ada di Mesir atau Taif. Beliau meninggalkan legasi yang sangat berharga, iaitu budaya mencatat ilmu. Beliau mengajar umat Islam bahawa pena adalah senjata yang sangat ampuh dalam memelihara tamadun. Tanpa usaha awal beliau mencatatkan sabda-sabda baginda Nabi, usaha mengumpul hadis pada abad-abad berikutnya mungkin menghadapi cabaran yang lebih besar. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
3: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
1: 5:30 petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: عن أبي جهيم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النصر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النصر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة yang bermaksud daripada Abu Juhaim radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika seseorang yang melintas di hadapan orang yang sedang bersalat itu tahu apa dosa yang akan dia terima kerana perbuatannya itu, pasti dia akan sanggup untuk menunggu selama 40. Abu Nadri berkata, aku tidak tahu sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 40 hari atau bulan atau tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa datuk dan dua orang bapa saudara

0: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi bersiaran menemani saudara Wirama Hujung Minggu. 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini 24 Mei 2026. Hujung Minggu, hari Ahad. Bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.49 minit pagi. Sementara syuruk untuk pagi ini 7.01 minit pagi. Terima kasih di atas kesetiaan saudara dan juga didoakan semoga dipermudahkan urusan. Mungkin ada yang dah sibuk-sibuk. Simpan-simpan kemar baju dan sebagainya. Pulang ke kampung halaman. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal setia mendengarkan kami, Wirama Hujung Minggu.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Usaha Berterusan Malaysia Membantras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sawfi.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Waktu ini 6.47 minit pagi. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, mungkin dah buat persiapan untuk sarapan pagi. Atau juga bersiap untuk pulang ke kampung halaman. Semoga dipermudahkan segala urusan. Juga paling penting, pemanduan saudara amat-amatlah teliti. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, mungkin tarikh hari ini yang cukup istimewa, 24 Mei 2026. Mungkin ada cerita, ada kenangan suka duka, atau juga ada perkara yang menarik nak dikongsikan. Juga tarikh yang cukup istimewa, hari lahir atau juga ulang tahun perkahwinan, hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Baik saudara, seperti biasa, pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Ayo kita beribu dengan lagu Norku Malasari. Kita dalam suasana mood-mood raya kan? Pulang di hari raya. Wirama, hujung minggu.

Tuliskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

0: Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Bagi 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Hadir kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hari Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang keterisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau berkata semua syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperoleh daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat akan disenarai hitam. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat mendedahkan lelaki berusia 30-an itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan di stesen minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun padang perlu diperingat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan, BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun, jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat, kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman dan kadar bayaran seperti mana Amanah Ikhtiar itu kalau wanita hampir 100%, kalau lelaki itu 95%, okey lah, maknanya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah, kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidiladha dan cuti sekolah yang panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki 60,000 hingga 70,000 tiket train KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, melibatkan lebih 900 perjalanan train di seluruh negara.
3: Dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak yang di-Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut Diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofia diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draft perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik, termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan keuangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titiwangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika kedudukan terikat 14 sama pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had baru kad fleet kekang ketirisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Saudara, kadang-kadang pengorbanan paling besar bukan tentang apa yang kita beri, tetapi apa yang kita sanggup lepaskan demi kebaikan orang lain. Jangan takut berkorban dalam hidup, kerana setiap pengorbanan yang ikhlas tidak pernah sia-sia. Ada luka yang Allah lihat, ada air mata yang manusia tak tahu, dan ada penat yang akhirnya menjadi jalan kepada ketenangan. Namun ingat juga, berkorban itu mulia, tetapi jangan sampai mengorbankan diri sendiri sehingga hilang harga diri, kesihatan dan kebahagiaan. Orang yang benar-benar menghargai kita tidak akan membiarkan kita sentiasa terluka seorang diri. Kadang-kadang kita korban demi keluarga, berkorban perasaan demi menjaga hubungan, dan berkorban ego demi kedamaian. Tetapi akhirnya pengorbanan yang paling indah ialah apabila hati tetap ikhlas walaupun tidak dihargai. Ingat saudara, bila penat dalam berkorban, rehatlah seketika. Bukan berhenti menjadi baik, tetapi supaya hati kita tidak mati. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Juga dengarkan kami di frekuensi di seluruh negara. Juga di Freeview saluran 705. Jangan lupa untuk ikuti ulangan Cubit-Cubit Manja 7.30 pagi. Teruskanlah setia. Wirama Hujung Minggu.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena bela kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubangi doa aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Hai, saya Datuk Sheikh. Dengarkan Radio Klasik Mengamit Kenangan.

Load masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: Cubit, cubit manja.
1: Ha, baru balik. Amin. Ni. Kenapa kasut tu penuh habuk? Ah, ha, dari mana ni? Dari pagi tak nampak bayang pun. Atau pula kau cari jalan balik eh? Dah pukul 2 pagi ni.
2: Alamak, Kak Suraya tak tidur lagi ke? Selalunya dah hanyut dah ke negeri pasti berdengung dah ni.
1: Kau jangan nak ubah topik eh. Kau pergi mana sebenarnya? Kau pergi mana Amir?
2: Alah Kak, Amir tolong kawan kemas tu lama. Rumah pusaka mak dia tu dah lama tak ada orang tinggal. Lepas tu kawan Amir kata dia nak sewakan. Sebab tu lah Amir tolong dia bersihkan rumah tu. Kak, banyak barang-barang lama tau. Lepas tu banyak tikus pula tu. Siap pakej dengan najis tikus merata-rata lah.
1: Amir, stok kat kedai ni kau tak nak kemas. Lepas tu kau pergi kemas stok rumah orang pula.
2: Alah Kak ni, dia tu kan kawan Amir. Dah dia minta tolong, Amir tolonglah.
1: Kakak kau minta tolong, ada kau nak menolong? Kau tahu tak Amir, bahaya tau najis dan kencing tikus tu. Kau bersihkan stor tu pakai pelitup muka dengan sarung tangan tak?
2: Apa yang bahayanya Kak? Alah Kak, tu tikus je lah Kak. Bukan harimau.
1: Kalau harimau, lagi senang. Biar dengap terus je kau tu. Tikus ni bahaya tau Amir. Pernah dengar pasal hantar virus tak?
2: Hantar? Apalah Kak Suraya ni, hantar-hantar pula. Nak hantar ke mana ni Kak?
1: Nak hantar kau duduk rumah Pak Long Manan. Biar kau kena baby siang malam. Amin, kau dengar ni. Hantar virus ni ialah virus zoonotik. Maksudnya, virus yang boleh berpindah daripada haiwan kepada manusia. Selalunya dikaitkan dengan tikus.
2: Ya ke Kak? Tadi kan, banyak juga tikus bersarang. Kak, siap beranak pinak lah Amir tengok tadi.
1: Virus tu boleh tersebar bila kita terkena air kencing, najis atau air liur tikus yang dijangkiti. Melalui udara yang tercemar. Dan kita pula sedut udara tu.
2: Maksudnya kan, masa Amir sapu stor tadi tu kan? Mungkinlah kan virus tu dah masuk dalam badan Amir tak Kak?
1: Itulah Kak tanya tadi, ada perlindungan tak? Pakai pelitup muka dengan sarung tangan tak? Ni kan, mesti tak pakai kan? Tengok muka pun dah tahu.
2: Tapi kan Kak kan, bahaya juga apa ni, hantar virus ni.
1: Yelah, kebanyakan jangkitan ni berlaku secara sporadik dan biasanya berkait dengan persekitaran yang ada infestasi tikus.
2: Patutlah hari itu Amir tengok Kementerian Kesihatan ada keluarkan peringatan. Walaupun dekat negara kita ni belum ada lagi kes.
1: Sebab tu jangan ambil mudah. Kalau nak bersihkan tempat yang ada najis tikus, jangan terus sapu habuk kering.
2: Ngantuklah Kak, nak tidurlah. Amir nak tidurlah, mengantuk dah ni. Hari ni Amir kena ceramah percuma daripada Kak Suraya.
1: Tengok tu. Penat tau Kak Suraya bagi nasihat. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dah. Pergi mandi dulu. Bersihkan badan. Dah solat ke belum tu? Kalau nak makan nasi dengan lauk, ada lagi bawah tudung saji tu.
2: Yelah Kak. Amir mandi dululah Kejap lagi Amir makan. Kak Suraya ni, bebel-bebel tapi sayang juga akak-akak Amir ni eh.
1: Bebel tu tanda sayang lah. Jangan lupa esok pergi ladang Abah Ajis pukul 8 pagi. Dia kata ada hal nak bincang. Tapi tak tahulah pasal
2: 8 apa. 8 pagi Kak? Nak kena bangun awal lah ni.
1: Kau ni kan?

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Lagu nyanyian Elike, Nota Terakhir. Bahasa saja merupakan saudara. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru saja bersama dengan kami. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini, pulang ke kampung halaman atau ke mana saja arah yang dituju. Fokus pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan terima kasih kerana menjadikan kami sebagai peneman setia saudara. Seperti biasa, pagi ini saya nak kongsikan jangkaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di daerah Perlis, juga di kawasan Kedah dan juga Johor. Hujan di beberapa tempat antaranya di daerah Selangor. Di Sabah pula, hujan di kebanyakan kawasan antaranya di pedalaman, wilayah Persekutuan Labuan, Pantai Barat dan juga Tawau. Sementara di Sarawak pula, dijangkakan pagi ini hujan di daerah Seri Aman, kawasan Betong, Sarike, Mukah dan juga Kapit. Baik saudara, seperti biasa, tepat pukul 8 pagi nanti saya tinggalkan saudara seketika untuk ruangan sepanjang Jalan Kenangan. Lagu tanpa henti dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri, 9 pagi nanti. Ayo kita berhubung dengan lagu nyanyian Dato' M. Nasir, Salam Dunia. Teruskan kerana setia, Birama Hujung Minggu.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.